0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Baru mau ngomong.
1: Iya
0: benar. Iya. Katanya aku dulu.
1: Iya benar. Salah. Lanjut, salah. Lanjut Robi. Gimana tadi Robi?
0: Iya. Yeah, selamat pagi semuanya.
1: Dah, gitu dong. Biasanya kita sapa di pagi-pagi ini yang mau berangkat sekolah kali gitu ya, atau berangkat kerja bisa juga tuh. Yes. Terus siapa lagi sih yang
0: pagi-pagi hari ya,
1: paling
0: ini
1: itu ya.
0: Iya, pekerja, habis itu yang berangkat sekolah, terus habis itu perawat, dokter, polisi.
1: Itu kan ya berangkat kerja ya. Iya, iya. Itu profesinya aja beda-beda. Iya benar. Kita juga menyapa yang kali ini udah gabung di TikTok. Nah, yes. Yang pagi-pagi nontonin TikTok selain yang berangkat kerja sama yang berangkat sekolah.
0: Betul.
1: Pagi-pagi nontonin TikTok.
0: Mungkin dia berangkat nanti jam 9.
1: Jam 9
0: jadi
1: bisa.
0: Nonton TikTok dulu kali ya.
1: Jam 10 boleh enggak? Jam 10.
0: Boleh. Enggak apa-apa. Karena kan kita masih siaran sampai jam untuk TikTok ya sampai jam 10. Jadi kalau bisa sebelum jam 10 lah.
1: Enggak, kalau dia berangkatnya jam 10 boleh enggak?
0: Ya boleh, cuman kalau bisa nonton TikTok dulu jam 9. Tetap ya.
1: Patokannya bukan TikTok kita, masuknya dia jam berapa gitu.
0: Boleh.
1: Ya. Boleh. Misalnya dia masuk jam 8 gitu.
0: Jam 8.
1: Berangkatnya jam 10, telat.
0: Enggak boleh.
1: Telat.
0: Tidak boleh ya. No.
1: No ya.
0: Enggak boleh ya.
1: Enggak boleh.

0: Kirain
1: jadi,
0: maju.
1: Jadi kita tuh kalau kita punya teman salah harus dibenarkan
0: case gitu. Iya, iya.
1: Berdua gitu, jangan
0: nilainya 80 aja. Jangan kasih 100.
1: Jangan diiyain aja. Jangan semua apa kata dia diiyain.
0: Nah, itu dia.
1: Tegur gitu.
0: Aku kemarin gitu diambekin.
1: Iya, padahal mah seharusnya kan enggak ya enggak usah ngapegin ya. Harusnya kan ya diomongin baik-baik gitu.
0: Jangan ya, pesisir selatan, cuacanya gimana pesisir selatan?
1: Hari ini diprediksi hujan ringan, Bang Guspri.
0: Ringannya 5 gram nggak?
1: Nggak, ringannya ini ringan-ringan aja, yang tipis-tipis aja. Jadi bukan ringan ini, Guspri, bukan ringan berat ya.
0: Bukan ringan berat gimana?
1: Hujan ringan di sini maksudnya deras, tipis-tipis gitu. Iya, sebenarnya bisa sih 5 gram gitu kan. Tapi itu kan ukuran standar.
0: Ukuran standar lagi. Emang kenapa sih?
1: Kenapa sih? Emang kita enggak boleh terpancing ya. Kita harus
0: hujannya ringan.
1: Hujan ringan aja. Ringan-ringan aja, tipis-tipis aja.
0: Kayak topik ya.
1: Betul. Cuacanya 22 hingga 28 derajat Celcius. Ini cukup adem. Cukup adem, adem banget sambil ngopi kali ya, beli gorengan kayaknya enak banget.
0: Ih, mantap.
1: Mantap banget. Yang tinggal di pesisir selatan ya.
0: Iya, apalagi menikmati udara laut gitu ya. Yep. Di pesisir selatan itu kan kayak kawasan pantai lah gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Mandeh-Mandeh itu di pesisir selatan ya? Kawasan Mandeh.
0: Iya, benar. Iya enggak sih?
1: Ya kan? Iya, emang bener ya. Lewat situlah.
0: Taluk Sikuo. Yep.
1: Emang iya?
0: Tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Nah, nanti kita coba cari tahu ya Taluk Sikuo itu. Taluk Sikuo ada di mana? Sikulo bukan Sikuo. Nah, kan ya, benar.
1: Betul.
0: Masih selatan Sikulo ternyata. Sikulo, ya,
1: di nagari Ampang Pulai.
0: Iya, di nagari Ampang Pulai, tepatnya di apa? Kabupaten Pesisir Selatan ya. Jadi, Robby udah pernah kesana belum?
1: Belum pernah.
0: Nah, ya udah deh kita karena Robby belum pernah kesana, aku belum pernah juga. Kita cabut dulu ke Taluk Sikulo. Enggak. Cuaca kan belum selesai.
1: Kirain. Aku udah diem aja gitu.
0: Bener, ada apa?
1: Si Junjung, Solo.
0: Nah, juga. Hujan ringan juga terjadi di Solo, sama juga kayak di Si Junjung ya.
1: Si Junjung juga.
0: Terus Tanah ringan. Datar,
1: yep.
0: Padang Pariaman, terus yep. Di nah, 50 kota, hujan
1: usus
0: ringan.
1: Agak serem ya, hujan petir.
0: Betul, tapi hujan satu-satu petir. Dulu, yang hujan ringan dulu kita selesaiin ya.
1: Boleh.
0: Gitu, Pasaman, terus 50 kota. Kepulauan Mentawai dan Mas Raya, Pasaman Barat, Kota Padang, terus Kota Solo.
1: Hampir semuanya hujan ringan ya.
0: Oh benar, satu doang yang beda
1: Panjang,
0: ya.
1: Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu, dan Pariaman tuh semuanya hujan ringan di hari ini. Tapi ada satu kota nih.
0: Ya,
1: hujan petir. Ini hujan ngeri ya.
0: Hujan petir lumayan ini ya, serem ya.
1: Serem.
0: Mungkin jangan terlalu banyak aktivitas di luar ruangan.
1: Betul,
0: deh.
1: Betul, di dalam
0: di
1: aja.
0: Di daerah agam ya.
1: Betul. Jangan juga di samping pohon. Karena petir itu biasanya menyambar daerah-daerah tinggi kayak pohon, gedung kayak gitu-gitu.
0: Betul. Tapi kalau ke sambar petir gitu kita jadi Thor enggak sih?
1: Bisa sih, tapi enggak tahu. Tapi kalau di film-film kan bisa. Itu film. Kalau aslinya kan ya udah
0: normal juga, dia bukan sambar petir.
1: Ininya petir ya. Tongkatnya petir. Ya.
0: Tongkat enggak
1: tuh.
0: Dia emang ceritanya nih
1: ceritanya,
0: anak ini ya.
1: Anak dewa
0: gitu.
1: Itu dikasih tombak petir.
0: Katanya emang udah dari sananya.
1: Betul. Tapi yang aslinya sih kalau ditabuk
0: di tombak. Apa sih? Tombak palu.
1: Oh, palu petir. Ya. Kalau tombak petir siapa?
0: Apa?
1: Kalau tombak petir nggak tahu kan?
0: The Flash.
1: Nah, nanti kita coba di segmen kuis kali ya.
0: The Flash.
1: Bukan, The Flash itu cepet.
0: Dia ada yang tombak petirnya gitu.
1: Oh iya.
0: Emang siapa?
1: Ah, itu aku nanya ke kamu.
0: Lah. Gak tahu juga ternyata.
1: Juga.
0: Eh, tadi kan baru cuacanya. Kalau suhunya gimana kira-kira, Robby?
1: Eh, bentar dulu, lihat dulu ya. Karena nggak hafal teman berdua.
0: Suhunya benar. Suhunya karena
1: macam-macam.
0: Ada apa? Ada kemungkinan akan hujan.
1: Betul.
0: Nah, cukup rendah nih dari 17 rentangnya, yang paling rendah sampai yang paling tinggi
1: 28
0: itu.
1: Derajat Celcius. Ada yang 30 derajat Celcius.
0: Benar, 31 tepatnya.
1: Tapi tetap kategorinya adem ya.
0: Adem.
1: Gak begitu panas.
0: Belum begitu
1: panas.
0: Hari
1: ini adem, enak banget ya.
0: Nah, kelembapannya nih cukup ada bervariasi juga.

0: Betul.
1: Dari yang paling rendah itu 55% sampai yang paling tinggi 99%. 99%.
0: Ini gitu, lembab ya. Banget nih. Jadi kalau mau kamu mau ini mau jemur pakaian, jadi jangan harap bakal kering ya. Harus sabar ya.
1: Iya benar.
0: Harus sabar. Mending laundry aja enggak sih?
1: Laundry benar, tapi ya.
0: Tapi butuh uang.
1: Yang
0: ya.
1: Express, yang express agak mahal.
0: Yang agak mahal.
1: Kalau mau yang reguler 2 hari bisa.
0: Ya, jadi gitu, yaudah, ya udah manual aja ya, tapi sabar-sabar ya. Nomor 2.
1: Disabar-sabarin aja. Tapi terus, buat kamu yang udah enggak sabar nih dengar lagu apa?
0: Lanjut aja kali ya.
1: Lanjut aja kali ya. Nanti kita akan membicarakan hal-hal yang bikin kita jadi gak sabar untuk menunggu jam istirahat juga ya, Robby ya.
0: Betul.
1: Karena di jam istirahat banyak kegiatan yang seru dan betul, menyenangkan.
0: Betul.
1: Nanti itu, apa aja,
0: itu Robby? Nanti kita akan ngebahas tentang kegiatan yang kamu pilih saat jam istirahat
1: sekolah. Nah, itu dia. Kira-kira gimana teman berdua? Tungguin abis ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Tahun 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penyaluran dana Red Plus Green Climate Fund sebesar 253,1 miliar rupiah kepada 10 provinsi. Percepatan dilakukan agar pembiayaan lingkungan segera menjadi program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thanks.

0: Pagi, yep. Pagi hari ini udah masuk segmen gado-gado. Nah, apapun kita terima nih pagi ini ya.
1: Yep, betul. Kita akan terima apapun itu, entah apa, entah seperti segmen kita kali ini ya, gado-gado kali ya. Kita terima gado-gado.
0: Ucapan selamat pagi, mungkin ada yang mau ucapin selamat pagi buat siapa gitu ya. Kirim salam pagi ini misalnya, sambil titip salam terus buat biar makin bagus moodnya, puterin lagu ini dong, boleh juga. Boleh pagi ini ya, atau mau ngucapin yang lebih spesial lagi, ulang tahun kali gitu ya.
1: Yup, ulang tahun hari ini 14 Agustus. Diucapin boleh siapa, teman mungkin ada yang namanya temannya Agus, mungkin mau diucapin hari ini juga boleh banget. Dan memang ini ada yang spesial waktu itu, ada yang waktu itu titip salam kepada seseorang, Bang Gus Pri.
0: Apa tuh, siapa?
1: Ada waktu itu pendengar kita, "Bang, aku mau request lagu ini, terus aku sambil mau titip salam dong sama seorang, seseorang namanya siapa lupa aku."
0: Ada orang nonton live TikTok ceritanya.
1: Ya,
0: waktu itu denger siaran. Denger siaran apa live TikTok?
1: Denger siaran kayaknya. Era digital. Waktu itu di Produa Hitlist.
0: Oh, dikirim salamnya via apa? WA.
1: WA. Terus habis itu aku mau sekalian mau kirim salam dong ke teman aku katanya.
0: Oh, buat siapa?
1: Katanya teman aku itu udah lama lost contact, jadi salam untuk dia gitu.
0: Oh, gitu.
1: Terus aku bilang aja ya, mudah-mudahan dia mendengar deh gitu. Ya udah aku sampein.
0: Oh, ya kalau enggak dengar gimana tuh?
1: Enggak tahu.
0: Harus disampaikan loh salam orang loh.
1: Enggak sampein, aku sampein, aku kasih tahu gitu. Ini ada yang kangen ini nih gitu-gitu.
0: Iya, kalau dia enggak dengar berarti belum sampai.
1: Iya, ya udah, sabar aja ya.
0: Sabar aja. Tapi mudah-mudahan denger ya, makanya denger Pro 2 pagi-pagi ini nih. Guys, semuanya udah-udah dan uni-uni di Kota Padang gitu ya.
1: Yep. Tadi aku lihat beberapa orang udah siap-siap mau senam pagi nih.
0: Apa? Iya, mau senam pagi, seru banget.
1: Seru banget ya.
0: Dulu kita pas masih sekolah juga suka senam sih. Biasanya aku di tempat aku tuh hari apa ya?
1: Selasa aku hari Rabu.
0: Pokoknya tiap pagi senam ya? Senin itu soalnya.
1: Itu di Padang mungkin ya, aku kan Depok.
0: Oh, di Depok.
1: Di Depok kita aku Rabu jadwal.
0: Kalau Selasa pagi ngapain?
1: Selasa.
0: Tausiah ya?
1: Oh, enggak. Tausiah Jumat. Nah, ada tausiah hari Jumat.
0: Oh, tausiah Jumat, benar. Jumat.
1: Selasa itu ini kimia.
0: Lah.
1: Iya, kan aku ini ada pelajaran kimia dulu.
0: Iya, itu mah mata pelajarannya aja, bukan ini.
1: Kalau muatan lokalnya enggak ada
0: sasana. Oh. Oh, gitu. Itu senam itu masuk dalam
1: jam pelajaran olahraga. 3 jam lumayan loh.
0: Iya, benar sih. Enggak, maksudnya kegiatan pagi-pagi sebelum mulai pelajaran dulu ada enggak?
1: Oh, enggak. Jumat aja tausiah.
0: Oh, dulu pas SD ada tuh aku SKJ namanya.
1: Senam kesehatan jasmani.
0: Iya, itu senam kesehatan. Iya.
1: Sampai sekarang.
0: Jungkat-jungkit. Iya, senam kesehatan jungkat-jungkit.
1: Iya. Yeah.
0: Senam kesehatan jiwa.
1: Iya, karena memang yang harus sehat tuh bukan hanya jasmani ya.
0: Iya,
1: jiwa
0: bener.
1: Juga harus sehat.
0: Iya, iya.
1: Aku yain aja.
0: Aku yain aja. Enggak, dulu tuh emang rutin deh kayaknya senam tiap pagi selain hari Senin ya. Hari Senin itu kan upacara bendera kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, enggak senam tuh.
1: Iya, bener juga sih, kayaknya emang hampir tiap pagi sebelum aktivitas sekolah ya.
0: Bener,
1: di SD ya, karena
0: pagi-pagi.
1: Istriku juga ngomong gitu sih, tiap pagi tuh dia datang cepet sebelum jam 7 karena ada kegiatan, Bang gitu.
0: Senam dulu kan.
1: Senam dulu atau apa gitu.
0: Iya, bener.
1: Sampai sekarang masih.
0: Nggak tahu sih di Padang gimana, aku kan dulu belum di Padang tahun segitu.
1: Kamu asli di mana?
0: Padang.
1: Sumbar.
0: Ada deh, pokoknya di luar kota Padang deh. Tuh berdua ke Zimbabwe apa?
1: Enggak, iya emang luar kota Padang Zimbabwe, tapi jauh banget.
0: Jauh banget ya.
1: Sekalian karena aja
0: masih
1: ini
0: di Sumbar, tapi bukan di Padang. Jamaika ini dong, reggae gitu.
1: Reggae itu Kamerun.
0: Oh, Kamerun.
1: Ini diain lagi.
0: Ini Kolombia.
1: Oh, iya.
0: Ecuador. Enggak.
1: Kita ngomongin negara.
0: Dimana sih sebenarnya? Iya, di Jamaika ya?
1: Apa?
0: Reggae itu di...
1: Reggae itu
0: Bob Marley itu di mana sih?
1: Jamaika.
0: Jamaika kan. Jengjet.
1: Jengjet.
0: Nah, gitu.
1: Seru banget ya.
0: Seru banget. Tapi senam pagi-pagi itu emang seru, bikin semangat gitu.
1: Betul.
0: Dulu tuh aku ingatnya... Bahkan ada baju olahraga itu dipakai pagi-pagi gitu kan, biar apa, buat senam dulu nanti biar...
1: Tiap hari? Oh, ganti baju dong?
0: Iya enggak ya?
1: Enggak, kalau sekarang tuh misalkan hari Selasa pakai baju putih merah ya. Ya udah, tetap pakai baju putih merah,
0: pake
1: cuma
0: ya.
1: SKJ-nya ini enggak terlalu intens, cuma 15 menit perenggangan lah.
0: Benar.
1: Perenggangan yang enggak terlalu berkeringat lah, jadi enggak usah ganti baju.
0: Dulu kadang-kadang ada yang mager senam pagi-pagi, kadang-kadang jadi pura-pura sakit.
1: Pura-pura sakit ke UKS.
0: UKS ya, benar.
1: Jadi ya enak tuh, yang paling enak kalau misalkan punya punya apa namanya, punya UKS itu apa sih, unit kegiatan siswa ya?
0: Unit kegiatan ya, siswa. Jadi unit kegiatan kesehatan apa sih?
1: Jadi
0: kegiatan
1: orang-orang yang punya, yang selain apa ikut pramuka, ikut UKS itu enak tuh karena mereka nggak ikut senam, tapi mereka tuh standby di belakang. Kalau ada yang pingsan, langsung standby. Anak-anak, ya biasanya yang disuruh tuh anak-anak UKS sama anak-anak pramuka.
0: Oh iya benar, anak ini apa sih, anak pramuka sama anak PMK.
1: Oh iya, PMK. Kok pramuka? Palang Merah. PMR.
0: PMR.
1: PMI kali. PMI kan nasional. PMR.
0: PMR ya. Iya benar.
1: Jadi mereka tuh standby ya Gus Pri ya, di belakang. Kalau ada tiba-tiba ada yang pingsan atau gimana, yaudah mereka langsung gotong pakai ini, pakai.
0: Gotong pakai royong.
1: Iya betul, gotong royong. Iya, gotong royong. Anak pramuka kan bikin tandu tuh.
0: Iya.
1: Makanya kenapa anak pramuka dan anak PMR, karena memang yang tandunya yang bawa anak pramuka, yang ngobatin anak PMR.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalkan anak PMR cakep.
0: Ya,
1: pura-pura sakit biar ketemu. Ada kayak gitu modus, cuman waktu
0: modus ya.
1: SMA sih.
0: Oh. Jadi ada tuh. Robby dulu kayak gitu.
1: Aku nggak. Ya. Teman aku ada suka sama anak PMR cakep emang. Dia pura-pura pingsan gitu agar ketemu diobati anak PMR. Ternyata yang ngobatin temannya.
0: Ya cowok lagi. Ya nggak sembuh nih kang, aman gue.
1: Langsung gitu.
0: Langsung.
1: Udah baikkan, udah
0: langsung baikkan. Langsung enak badannya.
1: Udah kasih teh hangat kan. Udah
0: nggak perlu, nggak usah.
1: Gagal, misi gagal.
0: Coba lagi di upacara berikutnya ya. Betul. Atau di senam berikutnya.
1: Tapi lemah juga ya laki-laki pingsan.
0: Lemah laki-laki pingsan. Itu mah bukan fisiknya, jiwanya kayaknya perlu diobatin gitu.
1: Makanya dia suka ke PMR
0: gitu. Tapi ngomong-ngomong pramuka, hari ini hari pramuka loh.
1: Iya.
0: Bener.
1: Oh iya, di Indonesia ya tanggal 14 Agustus peringatan Hari Pramuka. Hari Pramuka Nasional berarti ya?
0: Hari Pramuka Nasional yang emang nih peringatan ini jadi momen ya untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi kepanduan sekaligus perannya dalam bentuk karakter generasi muda. Aku dulu ikut pramuka loh, tapi kayaknya enggak sampai yang
1: sampai ini enggak siaga apa namanya ini ya tingkatannya?
0: Kirana.
1: Bukan kan. Ada tuh siaga kirana.
0: Ada pramuka artinya ada praja muda kirana kan?
1: Benar. Praja muda karana. Praja muda kirana benar.
0: Kirana apa karana?
1: Kirana
0: kan?
1: Betul.
0: Nah itu aja kita gak tahu tuh.
1: Jadi cikal bakal berdirinya pramuka lama juga ya. Dimulai tahun 1912. Jadi waktu Isa nih ya.
0: Enggak, bukan. Itu 1912
1: yang muncul. Masuk ngajak aku.
0: Masuk sih kan? Lumayan dikit. Tapi jangan dibacain juga. 1912 ya. Habis maghrib lah itu ya.
1: Betul. Itu sekelompok pandu di Batavia. Oh dulu Jakarta nih guys. Jadi belum ada Jakarta ya. Dulu masih
0: Batavia,
1: Sunda Kelapa, Jayakarta. Aku gini-gini nilai ilmu sosial aku bagus loh. Jadi aku
0: nyebut bagus aja belibet. Jadi gak yakin.
1: Gitu.
0: Iya, perang Padri tahun berapa?
1: Perang Padri waktu ini maghrib 18 berapa gitu.
0: Nah, waktu maghrib patokannya waktu maghrib.
1: Enggak cara ngingetnya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: 1825 apa kalau enggak sampai 1830. Karena kan maghrib kan 1825. Cara ngingetnya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, guruku sering kayak gitu. Misalkan nama-nama planet.
0: Gimana tuh?
1: Ada singkatannya.
0: Apa tuh singkatannya?
1: Mary dan Venus bawa mangga, yang satu untuk nenek Pluto. Jadi Mary Mercurius, Venus bawa bumi, mangga Mars.
0: Bawa tuh bumi jauh sih.
1: Tapi kan biar pas aja gitu kalimatnya.
0: Bawa bumi gitu
1: bawa
0: ya.
1: Bumi, Mary dan Venus bawa bumi, yang satu untuk nenek Pluto.
0: Apa tuh?
1: Bawa. Kok bawa bumi? Mary dan
0: Mary,
1: Venus.
0: Mary bawa Venus kali. Mary bawa Venus.
1: Mary dan Venus bawa mangga.
0: Mary dan Venus bawa mangganya di bawah.
1: Mangga itu Mars.
0: Ya, mangganya dapat dari mana nih?
1: Ya enggak tahu. Kan memang kalimatnya kayak gitu biar mudah diingat.
0: Ya, harus
1: bawa
0: jelas.
1: Mangga yang satu untuk nenek Pluto. Nah, yang satu
0: untuk aku lah.
1: Iya sih, bisa. Yang satu Pak Jupiter.
0: Kan Mary dan Venus ya bawa mangga, yang satu untuk nenek Pluto. Nah, ya sebenarnya mereka bawa mangga ada berapa?
1: Satu.
0: Nah, terus yang satu dari kasih nenek Pluto, Mary dan Venusnya dapat apa kalau gitu?
1: Berarti lebih dari satu teman berdua.
0: Nah, jumlahnya berapa kalau gitu ya?
1: Itu yang harus ditelusuri lebih dalam lagi kali ya.
0: Terus ini lebih dalam tuh kemana kita telusurinya? Dapat nggak sekarang? Cari taunya lewat ilmu apa nih?
1: Ilmu pasti.
0: Ilmu pasti.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Yes, Sabana pagi, kita balik lagi.
1: Yeay.
0: Harus dengan... harus happy, bener. Harus semangat. Apalagi di teman-teman kita di luar lagi ini, Gus lagi olahraga.
1: Lagi senang. Olahraga ya, benar. Ya,
0: kita juga olahraga loh pagi-pagi ini. Olahraga mulut.
1: Olahraga mulut ya. Dulu tuh ada namanya senam mulut gitu kayak.
0: Coba dipraktekkan di kamera. Gus, gimana Gus? Gini Gus ya. Gitu-gitu gak sih?
1: Iya bener, persiapan sebelum on air on nah air. Gitu tuh. Iya. Dimonyong-monyongin gitu lah, teman berdua terus kayak A-I-U-E-O gitu.
0: A-I-U-E gitu. Bahkan ada ini, salah satu treatment itu ngomong di air.
1: Kelelep nanti, kelelep itu.
0: Enggak, bener-bener ada. Di YouTube tapi aku taunya ya.
1: Oh, kan metode beda-beda. Nafasnya bagus ya.
0: Mm-mm. Jadi emang kita termasuk
1: olahraga. Itu lebih ke ngantuk deh, tadi gimana? Kayak orang ngantuk.
0: Kan itu.
1: Oh iya benar. Iya iya iya.
0: Yep. Tema kita.
1: Eh gimana tadi kita mau bahas ini kegiatan yang menyenangkan yang kamu pilih nih.
0: Yang kamu pilih.
1: Dulu Robi pas jam istirahat sekolah ngapain kegiatannya senam mulut enggak?
0: Enggak. Aku ada satu hal yang keren banget tapi aku yakin Guspri enggak. Guspri enggak percaya.
1: Apa tuh?
0: Aku waktu istirahat jam sekolah itu sholat duha. Percaya gak?
1: Percaya sih. Emang jam berapa istirahatnya?
0: Jam 10.
1: Jam 10.
0: Jadi aku waktu itu kelas 7 SMP kan kenal temen tuh.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan waktu itu masih polos-polosnya ya waktu SMP. Jadi
1: dia masih polos.
0: Masih meraba-raba teman-teman kan dari SD kan siapa sih nih teman-teman. Habis itu ada satu teman yang bikin aku kepo nih. Setiap istirahat tuh dia setiap jam 10 bangun, sup, langsung berangkat. Setiap jam 10 bangun gitu. Aku ikutin, ternyata dia ke masjid.
1: Oh, gitu. Emang sebelum jam 10 dia tidur.
0: Enggak, biasa aja gitu, biasa aktivitas. Biasa cuman aja. Entar apa setiap jam 10 langsung gini. Gitu.
1: Oh, langsung spontan langsung gitu
0: spontan
1: ya.
0: Spontan gitu. Aneh banget. Maksudnya kan biasa, harusnya biasa aja ya. Santai. Ini gini. Gitu. Lucu.
1: Gini. Bangun tidur banget. Ada enggak sih gerakan yang di itu apa sih? PUBG ya.
0: PUBG.
1: Yang gerakan.
0: PUBG nama game online.
1: Iya benar, ada ini yang kayak
0: gerak-gerak bahu gini. Enggak ada. Pokoknya dia gini.
1: Bangun gitu ya. Emang bangunnya gitu pakai iya, bahu banget gitu.
0: Iya, gini.
1: Kayak
0: aku
1: mau
0: kan di belakang
1: ini.
0: Dia ya. Jadi tak kenapa. Nih kan ada bunyi bel. Bel aku bunyinya nit gitu. Habis itu langsung dikit.
1: Bunyi belnya kayak gimana?
0: Trit bunyi, gitu.
1: Kayak ini kayak laler bunyi belnya. Ini.
0: Oke gitu lah. Di inilah.
1: Nah, dibunuh tuh udah. Mati.
0: Imajinasi Gus Pri luar biasa ya. Gak, pokoknya kring gitu.
1: Kring mah telepon.
0: Ya pokoknya gitu deh.
1: Bunyi belnya dulu, ntar jelasin dulu bunyi belnya kayak gimana nih sebenarnya bunyi belnya dulu.
0: Kita skip
1: bunyi...
0: aja gimana?
1: Gak boleh bunyi belnya.
0: Tring.
1: Itu alarm jam waker kalau bangun biasanya.
0: Enggak, cuma itu suara bel.
1: Itu jam istirahatnya buat satu orang doang kali. Oh ini jam waker aku udah bunyi nih tring.
0: Kita bahas bel aja bisa lama nih. Ini di set dulu mungkin itu.
1: Ya gitu ya.
0: Baru lagu masuk.
1: Bunyi bel ini. Tengnong gitu.
0: Itu enggak, itu jam ini, jam apa namanya, jam gadang apa? Setiap jam 12,
1: tengnong. Serem tuh kalau sendiri ya, tiba-tiba jamnya bunyi ya.
0: Yang seru, iya, biasanya tuh di gereja.
1: Oh iya benar, itu di film-film horror, tengnong.
0: Kan yang film Batman kan gitu.
1: Oh iya benar, ya. Daredevil.
0: Wah dia pusing, lagi di gereja kan dia. Lagi di gereja.
1: Kenapa
0: lagi
1: di gereja pusing?
0: Iya, lagi gereja lagi merenung.
1: Oh, nah, gitu.
0: Habis itu tiba-tiba ada suara bel, terus dia pusing. Itu Batman apa Spider-Man ya? Oh, itu Spider-Man ya, salah. Itu Spider-Man ini, Spider-Man Venom.
1: Venom takut sama suara.
0: Suara, jadi sensitif tuh suara.
1: Oh,
0: lonceng.
1: Temennya Robby Venom kali dia denger tring, kabur lah gitu. Kayak gak bisa nih dengar suara.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Zaman dulu kan belum ada Venom. Cuman dia lucu aja gitu, gitu. Masih suara bel, pokoknya suara belnya tring.
1: Bukan. Nah itu bunyi bel gitu.
0: Iya, kayak gitu.
1: Atau gak? Tiut.
0: Alarm. Itu ambulan itu. tiba-tiba ambulan, tiba-tiba ada yang pingsan ya.
1: Tadi lu bunyi bel sekolah gimana sih sebenarnya?
0: Tadi itu. Tiu. Bukan sebelumnya. sebelumnya.
1: Enggak. Jam istirahat sudah masuk ya.
0: Iya. Enggak ada suara, cuman bunyi bel aja. Jadi jam 10 langsung
1: bel gitu ya, bel.
0: Udah kita skip aja.
1: Iya bener.
0: Langsung gitu. Terus aku ikutin kan. Habis itu ternyata kebanjir. Habis itu hari pertama, kedua, ketiga, nah hari keempat aku berusaha untuk nanyain kan. Namanya Putra. Nah, mungkin Putra yang denger ya, aku terinspirasi kebaikan dari dia.
1: Kenapa enggak langsung hari satu aja nanyain?
0: Kan kita masih observasi, masih melihat, masih lihat hari pertama.
1: Sebenarnya teman Robi enggak sih akrab enggak sih sama temennya? Maksudnya harus nunggu berapa hari dulu gitu observasi kayak ini, kayak enggak kenal.
0: Iya kan baru kenal, baru 7 SMP,
1: kelasnya 7. Baru.
0: Iya, baru naik.
1: Baru masuk SMP ya, sebelumnya iya, SD ya.
0: Betul. Kita kan enggak saling kenal kan?
1: Bener.
0: Ini unik nih, orangnya unik si Putra nih. Jadi
1: orangnya unik, Robi enggak unik,
0: enggak. Enggak, aku normal.
1: Normal banget.
0: relatif gitu.
1: Oh, ngeliat kebiasaan dia. Oh, yang lain kayak
0: hari pertama aku liatin, hari kedua
1: kirain lapar banget nih, butuh ke kantin banget gitu ya, buru-buru banget
0: ya
1: gitu.
0: Aku kira gitu kan.
1: Tapi ternyata
0: hari satu, Senin, Selasa, Rabu, nah hari keempat, hari Kamis, ya udah aku beranikan.
1: Hari keempat banget ya.
0: Iya, beranikan tanya gitu.
1: Beranikan diri untuk nanya.
0: Putra, kan udah tahu namanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Robi gitu.
1: Udah gitu doang tuh ya. Enggak. Sambil sapa-sapaan doang kamu, gitu ya.
0: Kamu
1: Spiderman ya? Kamu Spiderman, tunjuk-tunjukkan gitu kan Spiderman tuh biasanya.
0: Itu
1: kan. Udah bertiga kan kalau gak salah waktu itu kan. Spiderman juga gitu. Tunjuk-tunjuk.
0: Enggak gitu. Lucu banget ya.
1: Jaring kamu bikin sendiri apa keluar dari alat? Nah, kalau aku mah bikin sendiri, ya ada alatnya keluar sendiri gitu. Tobey Maguire gitu.
0: Enggak bukan. Aku nanya kan.
1: Nanya.
0: Putra gitu. Robi gitu. Kamu sering ya apa namanya kayak gini gitu salat.
1: Sering kayak gini.
0: Iya. Kan menurut aku
1: siapa tahu dia udah dari lama kebiasaan kayak
0: aku,
1: gitu.
0: Ya buat aku tuh hal yang unik karena memang aku kan nggak tahu ya, ternyata ada sholat duha dulu. Ternyata ada sholat duha terus beliau nanya. Ternyata dia lulusan SD apa namanya, SDIT ya.
1: SDIT bener.
0: Jadi emang diajarkan di sekolahnya dulu,
1: sekolahnya emang udah rutin kali gitu.
0: Cuman
1: ya,
0: cuman aku nggak nanya kenapa setiap jam sepuluh kayak gini.
1: Tanyain harusnya.
0: Kenapa harus kayak gitu banget ya, kenapa harus kayak
1: emang
0: gitu
1: kebiasaan
0: banget?
1: Orangnya kali tiap bangun bukannya bukan mau sholat duha doang deh kayak gitu kali, emang tiap bangun harus kayak gitu kali, harus enggak, kayak ada gesturnya
0: waktu,
1: gitu.
0: Waktu break kedua jam 12 dia nggak gitu biasa.
1: Bangunnya aja.
0: Biasa aja, ya kayak kita biasa gitu jam 12 udah selesai. Tapi
1: nah, jadi misteri ya, nih.
0: Tapi waktu itu kan aku nggak kepikir, baru kepikiran sekarang ini nih, kenapa kayak dia kayak gitu gitu.
1: Oh, yang lebih pikirin itu biasanya ya. Kalau lagi apa gitu lagi mikirin.
0: Iya nggak sih, kalau kita lagi di kamar mandi tiba-tiba kepikiran masa lalu. Oh iya gitu.
1: Kenapa Putra dulu pas bangun mau sholat untuk sholat duha bangunnya ada gesturnya gitu ya, kayak bahunya harus diangkat dari apa sih, lengannya harus diangkat dari meja, nahan meja dulu. Udah spesifik ya, kayak
0: spesifik.
1: Gitu
0: ya. Gitu. Putra, kalau Putra denger mungkin bisa klarifikasi ke aku gitu. Kenapa kamu kayak gitu?
1: Kontak-kontakan sama Putra masih enggak?
0: Enggak sih.
1: Ya, di mana Putra sekarang, di mana? Tahu enggak?
0: Enggak tahu. Kayaknya Putra udah nikah sih kayaknya. Terakhir lihat di Instagram dia posting sama perempuan. Cuman enggak tahu itu siapa, istrinya atau kakaknya.
1: Oh.
0: Putra tuh jago karate, Gus.
1: Oh, jago karate. Oh, itu gerakan karate berarti ini.
0: Maybe.
1: Si mungkin tuh ya.
0: Itu jadi kegiatan aku yang aku lakukan ngikutin Putra yaitu sholat duha.
1: Nah, sholat duha.
0: Keren ya. Gus Pri apa?
1: Iya.
0: Kegiatan waktu istirahat.
1: Aku. Sholat

0: Lu ada ini sekolah pagi sama sore.
1: Oke.
0: Nah, gue yang sore.
1: Oh gitu. Tapi Isa kan lama.
0: Ya kan sampai malam ini.
1: Iya. Enggak ini bener nih.
0: Maksudnya jam 6.
1: Enggak nih, gue sebenernya beneran aktivitas yang dilakukan di sore hari itu saat Isa.
0: Enggak, aku dulu enggak. Teman bro dua.
1: Atau langsung ke kantin ya?
0: Apa?
1: Langsung ke kantinnya enggak sih?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Nah, aku tuh udah dengerin lagu dulunya pas istirahat nih, kayak yang satu ini nih.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Temu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal 2 ASN Direktorat Jenderal Pajak berstatus tersangka. Perkataan beliau dugaan kasus manipulasi ekspor bubur kertas PT Toba Pol Lestari yang ditahan Kejaksaan Agung. Menteri Purbaya mengatakan kasus tersebut merupakan perkara lama yang terus berkembang hingga akhirnya menyeret 2 pegawai DJP. Atas kejadian tersebut, Purbaya kembali mengingatkan kepada pegawai DJP tidak main-main dalam menjalankan tugasnya, sebab ujungnya nanti akan diketahui aparat penegak hukum.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Terbaik.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu tuh Pro 2. Yeay, udah di jam
1: mau jam 9
0: sih. Mau jam 9 nih. Kita masih di segmen gado-gado ya. Bagus. Bang Gus Pri udah sarapan? Gus Pri udah sarapan gado-gado?
1: Belum. Ada enggak gado-gado?
0: Ada, kayaknya yang habis 6 dikasih sarapan. Cuman pas gado-gado. Aku cek ternyata bukan gado-gado.
1: Apa tuh? Goda-goda ya. Goda-goda, digoda-goda, no, digoda-goda.
0: Kacang hijau. Enggak, kalau di Minang bukan kacang hijau ya, kacang padi. Kenapa ya?
1: Kacang padi, karena kacang emang padi. Asalnya dari padi.
0: Iya, tahu. Cuman kan enggak usah disebut juga kali.
1: Masa ya, biar jelas.
0: Nasi makan beras.
1: Ya buka. Beras kan udah diolah jadi nasi gitu.
0: Nah gitu.
1: Kacang padi emang dari padi ya?
0: Iya. Ah, kacang padi kan kacang hijau. Kan kacang hijau kan bukan dari padi. Dari apa ya?
1: Karena mungkin bentuknya biji-bijian kali, kacang padi jemut-jemutinnya gitu.
0: Ya, kalau ngomong biji-bijian kan banyak. Tanah juga biji, biji kacang tanah, biji kacang.
1: Oh iya benar, kacang itu namanya kacang ini, kacang aja udah kita nyebutnya. Kan ada kacang panjang, ada nggak? Ada kacang panjang kan?
0: Terus ada kacang tanah.
1: Kacang tanah.
0: Ada kacang melinjo.
1: Bukan, ya udah melinjo aja, nggak usah pakai kacang.
0: Iya, pokoknya biji-bijian lah ya.
1: Ada dikacangin,
0: dikacangin, dikacangin didemin. Tapi kenapa harus dikacangin ya?
1: Nah, lu ngelihat yang lewat kan, kalau ketahuan kan, nah, ngeliatin mentang-mentang itu instruktur senam, jangan diliatin.
0: Enggak, aku denger yang instruktur senam yang laki-laki tuh.
1: Ya, makin parah. iya mau minta sarapan kali ya.
0: Berarti udah selesai senamnya.
1: Udah selesai.
0: Pembagian sarapan. Yang tadi pembagian sarapan kacang hijau ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita masih di segmen ini Bang Gus Pri.
1: Apa?
0: Kegiatan yang kamu pilih saat jam istirahat. Tadi enggak. Tadi Gus Pri belum menjawab. Jadi kegiatan yang kamu lakukan saat kamu istirahat tuh ngapain?
1: Aku ya udah kayak siswa pada umumnya aja ke kantin.
0: Ke kantin
1: gitu.
0: Ya. Terus ada ke ekskul nggak? Kamu nggak ikut ekskul?
1: Aku dulu anak basket.
0: Serius? Nggak, kalau anak basket tinggi lah ya, minimal kayak Tito lah tinggi gitu.
1: Ya nggak harus. Aku mah ini playmakernya.
0: Yang ini yang nomor 10, nomor 4.
1: Iya,
0: libero yang agak pendek. Kenapa ya di basket tuh agak pendek dijadiin jadi libero gitu.
1: Tahu kenapa disebutnya kacang padi tau enggak?
0: Apa tuh?
1: Baru nemu nih infonya. Ini karena kacang hijau itu memanfaatkan ditanamnya di sisa lahan sawah usai panen padi.
0: Pahan padi kan?
1: Apa?
0: Padi kan padi.
1: Iya padi. Cuma kan abis panen padi nih biasanya. Abis panen tuh kan kan lahannya enggak kepake tuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, biasanya dipakai buat nanam kacang hijau
0: gitu.
1: Makanya disebut kacang padi, kacang abis panen padi.
0: Oh, gitu. Filosofinya kayak gitu. Iya, iya, ngerti. Jadi ya udah enak kacang hijau. Kacang bukan kacang hijau, kacang padi enak.
1: Iya, iya. Jadi
0: apa kayak ketan ya.
1: Kayak selingan gitu deh abis
0: Halo, kita menyapa dulu. Kita kan ramah.
1: Iya, kita sapa semua ya.
0: Kita kan ramah. Kita kan harus ini, Gus, sebab apa? Harus jadi ASN yang melayani dengan ramah.
1: Bener. Kamu ramah, aku Yana.
0: Enggak masuk kayaknya ramah Yana. Oh iya. Iya. Aduh, itu ini nama kan kita enggak boleh nyebut produk.
1: Iya benar.
0: Ya.
1: Nama mall deh.
0: Matahari.
1: Lah, sama juga.
0: Sama juga ya. Iya.
1: Jadi kayak selingan abis sebelum memulai musim tanam berikutnya nih nanam padi, selingannya itu nanam kacang biasanya.
0: Gitu. Ya, benar. Mungkin tumbuh kali ya, bertumbuh dengan
1: betul.
0: Cepat. Jadi kenapa abis nanam padi itu nanam kacang bertumbuh lebih cepat. Terus kita konsumsi deh ya.
1: Kayak tagline apa betul tumbuh lebih cepat.
0: Tagline Hood RI ke-81 kita apa ya? Kok gak salah ini
1: tumbuh
0: deh.
1: Tumbuh lebih cepat.
0: Iya kayak gitu-gitu deh.
1: Emang iya?
0: Enggak tak coba searching.
1: Gak usah semua di searching.
0: Dikenal luas di Sumatera Barat. Jadi memang istilah kacang padi ini memang hanya ada di Sumatera Barat. Karena kalau di aku ya kacang hijau.
1: Kacang hijau ya, ya bener. Ini emang masyarakat Sumbar nih ya, biasanya nyebutnya kacang padi, kacang padi. Gitu ya.
0: Pakai ketan, kalau di sini pakai katan.
1: Iya.
0: Katan.
1: Pulut.
0: Iya.
1: Iya benar. Beras pulut, beras pulut.
0: Beras pulut. Ya. Itu apa sih dari Solo ya?
1: Banyak di mana ya. Di mana aja bisa setumbuh sih kayaknya.
0: Nah, jadi Gusti kalau lagi istirahat makan kacang padi.
1: Benar, aku nanam kacang padi.
0: Oh gitu, harvest moon
1: nanam. Main game ya.
0: Iya. Main harvest moon gak sih? Waktu apa? Kecil main harvest moon gak?
1: Pernah tahu tapi gak suka main gak gamenya suka. Dulu aku main Benten, tau gak Benten ada dulu.
0: Tahu tahu Benten tahu. Udah masuk lagu nih.
1: Ya nanti ini dulu jadi penutup kita di gado-gado ini teman yep. Berdua nanti di jam 9 ada games ya.
0: Yes games.
1: Nah,
0: games seru nih ya, seru banget pokoknya.
1: Apa? Ada games apa? Ada games. Ada games brown.
0: Itu James.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pastinya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barunya bagus-bagus sih.
4: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yeay. Udah senam, udah sarapan, udah membantu perdamaian Ukraina dan
1: betul, udah bernafas
0: Yugoslavia. Mereka berantem gak sih, enggak ya?
1: Iya, perang saudara.
0: Emang benar, Ukraina dan Yugoslavia.
1: Enggak, Bosnia.
0: Bosnia Herzegovina.
1: Betul. Ribet ya, Bosnia Herzegovina.
0: Nah, gitu lah. Anak IPS ya, anak IPS ya.
1: Hah, kok?
0: Sejarah itu kan.
1: Iya, iya.
0: Robi dulu anak IPS apa anak IPA?
1: IPS dong.
0: Nah, benar.
1: Sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, mantepnya.
0: Geografi.
1: Geografi, betul. Sekarang ini kalau anak sekarang IPAS. Ilmu Pengetahuan dan Sosial digabung.
0: Oh, digabung ya?
1: Iya,
0: jadi IPAS. Dua-duanya belajar.
1: Dua-duanya belajar. Padahal mah bingung ya. Satu aja udah bingung, ini dua lagi.
0: Kalau dulu IPS IPA ya.
1: IPS IPA bahasa.
0: Oh iya.
1: Ada
0: benar.
1: Jurusan bahasa.
0: Ya. Sekarang masih ada bahasa gak?
1: Gak tahu deh.
0: Coba kita tanya. Kali ini game kita ada hubungannya sama bahasa.
1: Minum dulu gak sih?
0: Sama bahasa. Minum.
1: Kayak ada nelan apa gitu ya.
0: Iya, menelan kata-kata.
1: Ya. Eh, sebenarnya kita bacain ada yang komen nih tadi, tapi sebenarnya segmennya udah lewat sih. Cuman enggak apa-apa kita bahas ya.
0: Oh,
1: biasanya
0: komen,
1: aku
0: ya?
1: Selalu bawa satu novel atau komik, jadi pas jam istirahat baca novel.
0: Oh, ya. Baca novel.
1: Keren.
0: Novelnya telenovela enggak?
1: Beda. Ya, telenovela itu televisi novel.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak tahu.
0: Aswad.
1: Tapi keren ya. Maksudnya kan sebenarnya baca komik, baca novel kan bisa pas jam pelajaran. Tapi dia milih jam istirahat.
0: Nggak boleh
1: ya.
0: Pas belum jam pelajaran baca buku kimia baru bener.
1: Baca ini apa, kalkulus.
0: Itu pas kuliah udah.
1: Oh, kuliah ya.
0: SMA ada ya?
1: Apa, kimia itu masih tabel periodik.
0: Kalkulus itu matematika.
1: Matematika ya. Kimia itu tabel periodik.
0: Tabel periodik bener.
1: Kamu anak IPA ya?
0: Iya.
1: Oh, masih ingat gak?
0: Apa?
1: Kalau MCO apa?
0: Nggak ada MCO.
1: Oh, kalau MCR?
0: Pemancar.
1: Band. My Chemical Romance.
0: Oh, MCU iya. Ada MCU.
1: MCU apa tuh?
0: Marvel Cinematic Universe.
1: Oke, gitu. Kita di segmen Piki versus Piki ya.
0: Yeay, kita kabain. Eh, tadi kita, yang kita komen siapa sih namanya Korea gitu ya. Pasti ya, novelnya Korea. Novel-novel Korea gitu kali ya.
1: Bisa. Terus komik-komik Korea, komik Shinchan.
0: Iyaks, nah.
1: Oh, namanya Lacert.
0: Yang benar Iyaks apa ya, Lacert nih.
1: L-A-C-T. Iya. Kayaknya yeah, perempuan deh.
0: Suka baca kali ya. Enggak apa-apa deh menimbulkan minat baca walaupun
1: bagus. Literasi ya.
0: Ringan gitu ya. Novel mah kadang-kadang enggak semuanya ringan, ada juga tapi-tapinya yang berat ya.
1: Novel remaja kan ada? Novel remaja, betul. Novel percintaan.
0: Iya, yeah, walaupun ini jatuhnya buku fiksi gitu ya. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Dimulai dari situ dulu.
1: Betul.
0: Kalau sekarang masih suka
1: kita
0: baca enggak?
1: Gus.
0: Game kita kayak yang kemarin juga kayaknya seru. Nah, kita lanjutin lagi gamenya.
1: Boleh.
0: Kalau yang edisi kemarin kan Robi kalah ya.
1: Gak apa-apa, kita menerima kekalahan. Kali ini kita kayaknya, kali ini kita lawan. Aku akan lawan.
0: Aku
1: gitu.
0: Akan lawan ya. Gak kembali sebagai rakyat biasa aja.
1: Tepi-tepi jurang ya.
0: Iya bener.
1: Maksudnya ya kita kan warga biasa.
0: Warga biasa bener. Main game warga biasa, main game udah kegiatan warga biasa gitu.
1: Iya, main game gak tuh, McLaren.
0: Iya bener.
1: McLaren gak? Gundu. Apa sih kalau di Padang apa sih sebutannya?
0: Toko lele.
1: Padang banget ya. Kayaknya di Kampung Guspri doang deh.
0: Itu apa, main kelereng sih namanya, main kelereng. Tadi apa sih?
1: Keleci.
0: Bukan, satu lagi.
1: Gundu.
0: Kelereng gundu. Tau gak yang apa, kayu dipukul gitu terus mental gitu kayaknya. Apa sih namanya?
1: Nama gamenya ya, nama permainan rakyat ya.
0: Iya, enggak kalau bahasa ini. Bukan benteng, apa sih namanya?
1: Ya gitulah. Aku takut salah ngomong lagi teman-teman. Biasanya Bang Gus ini dia mancing-mancing biar blunder gitu.
0: Enggak beneran. Kemarinnya
1: tuh apa, tiang-tiang apa tuh? Aku blunder kan tuh. Jangan deh. Teman-teman kita harus hati-hati ya.
0: Game toko lele.
1: Toko lele. Kita mau main game toko lele kayaknya susah sih.
0: Nama lain di berbagai daerah, Gatrik, Banting. Tau game Gatrik gak? Gatrik?
1: Enggak pernah dengar.
0: Kayu doi, tek-tek.
1: Pokoknya gitu deh. Enggak pernah dengar. Nah, kita game apa nih yang
0: nama gamenya? Tebak kata.
1: Tebak kata. Boleh. Jadi
0: tebak kata. Bang Robi nyebutin abjadnya.
1: Okay.
0: Aku nyebutin jenis katanya gitu, okay, ya.
1: Oke.
0: Nah, yang berhasil nebak katanya dia dapat poin 1. Skornya 1.
1: 1 aja lah ya. Oke. Boleh.
0: Kita mulai ya.
1: Jadi sekarang segmen yang pertama nih aku nyebut abjad ya.
0: Abjad boleh.
1: Oke.
0: Okay. Mau?
1: Boleh. Yuk.
0: Mau abjad ya?
1: Bisa.
0: Oke, 1 2 ntar dulu aku belum kepikiran lagi.
1: Ayo. Kalau udah mulai.
0: Kira dulu ya. Kita akan nebak udah dapat nih.
1: Dikasih 5 kesempatan ya.
0: Oke, okay, boleh. Okay. 1. Tuh. 1 2 3 warna
1: B. Biru. Aku dulu.
0: Ya,
1: 1-0. Kan udah jago sekarang.
0: Udah belajar. Baru 1 ya. Udah mulai lagi ya.
1: Yang kedua.
0: 1 2 3 karakter A. Anime. Aoki.
1: Aokiji. Enggak ada, adanya Aokiji.
0: Ya udah gagal ya, enggak jadi ya.
1: Aokiji.
0: Enggak boleh. Aoki emang aku tadi sebenarnya.
1: Oh gitu. Oke, masih 1-0. Kesempatan ketiga.
0: Araujo.
1: Itu pemain bola. Yang ke ini, dia ke ini loh, Araujo ini. Ke main ke Barcelona ya. Enggak, ke Liverpool. Iya. Sorry. Bukan. Araujo itu mantan pemain
0: Tottenham
1: MU.
0: Kali kan. Tottenham.
1: Mantan pemain MU ya, Marcus Araujo ya.
0: Iya, benar.
1: Yang terus yang ke Liverpool siapa ya? Yang pemain dari Barcelona?
0: Van Dijk.
1: Oh enggak, Barcelona ke Liverpool. Kok jadi kita di base bola
0: kita
1: ya?
0: Kita bisa ke gamenya dulu enggak?
1: Iya.
0: Ada ya, 1, 2, 3. Ibu kota negara.
1: China.
0: Bukan.
1: Oh, enggak ini, enggak bareng.
0: Cianjur.
1: Enggak, salah. Udah enggak, karena enggak bareng.
0: Iya, lagian tadi salah.
1: Oke.
0: China mau bukan ibu kota, nama negara itu.
1: Oke, lanjut.
0: Kan ibu kotanya tadi.
1: Yang keempat. Kasih kode ya.
0: 1, 2, 3 karakter One Piece. Robin. Ya, benar. Iya.
1: Oke, 1 sama. Yang kelima. Aku kali ini apa ya, ngalah aja kali ya. Maksudnya fair play.
0: Fair play ya.
1: Nah, lanjut ya. Tadi ada yang komen, nanti kita bacain ya.
0: Kita bacain ya. 1
1: 2
0: 1, 2, 3, nama medsos. Oh, gak ada lagi.
1: Nama medsos?
0: Iya benar.
1: Maksudnya akun?
0: Bukan, kayak misalnya Instagram gitu. Atau Facebook atau
1: Omen.
0: Mana ada Omen?
1: Oh gak ada ya. Oke.
0: Gak ada deh.
1: Ada, oke. Okay. Sip, di kesempatan pertama ini 1 sama.
0: Sekarang gitu udah.
1: Iya, aku sekarang.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kamu yang nyebutin abjad.
0: Oh, lagi nih.
1: Lagi dong.
0: Oke. Okay.
1: Kan belum ada dapat pemenang.
0: Oh, iya,
1: sampai dapat pemenang nih. Taruhannya apa sih?
0: Enggak ada. Okay, kita enggak boleh taruh-taruhan.
1: Enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Taruh mikir dulu. Oke, dah ya.
0: Dah, 1, 2, 3.
1: Nama bunga.
0: Bunga jambrang, jambu, bunga jambu. Ya, ada dong bunga jambu. Gak, sebelum dia jadi buah dia jadi.
1: Gak ada.
0: Ada dong.
1: Gak ada. Kalau bunga jambu ada, tapi bunga jambu gak ada.
0: Gak percaya.
1: Gak ada.
0: Coba kita cari ya.
1: Coba.
0: Bunga jambu ada enggak?
1: Sebenarnya bunga jeruk ya, bunga kelapa itu baru ada.
0: Nah, nih, bunga jambu ada. Percaya sih. Nah.
1: Coba bacain.
0: Adalah struktur reproduksi dari tanaman jambu-jambuan yang memiliki ciri khas.
1: Maksudnya ya, sih?
0: Benar,
1: emang, jambu ada bunganya ya?
0: Sebelum jadi buah jadi bunga dulu.
1: Iya.
0: Iya benar. Ya benar ya, 2-1 ya.
1: Oke. Siap.
0: Ada loh sama produk bunga jambu nih, tuh lihat.
1: Oke. Nih. Oke, iya. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya.
0: Oke.
1: 1, 2, 3. Merek lampu.
0: N. Neon.
1: Enggak, itu bukan merek lampu.
0: No. Nana Nonik.
1: Gak ada merek lampu dan nanonik.
0: Enggak. Itu merek baru. Enggak ada. Merek baru itu.
1: Enggak ada. Ya, lanjut. Skor masih 2-1, guys.
0: Yeah. Oke. Okay. Lanjut lagi ya.
1: Iya. 1 2 3 merek air. Air minum. Air. Apa ya?
0: Ryzon.
1: Enggak ada.
0: Nggak ada.
1: Ada. Oke.
0: Okay. Gampang banget juga. Nggak
1: ada. Emang nggak ada apa dari R? Coba teman berdua kalau tahu minuman dari R.
0: Rio, teh Rio. Ada dong.
1: Ini teh, tapi yeah. Kan merek air minum. Maksudnya air mineral lah. Gitu. Nggak ada. Rio. Oke, okay, lanjut ya.
0: Lanjut lagi. Okay.
1: 1, 2, 3, merek pasta gigi.
0: Pepsodent. Nah.
1: Oh. Nggak, aku denger T tadi.
0: P.
1: Oke. Okay. 3-1. Kesempatan yang kelima.
0: Udah kelima ya.
1: Yang kelima nih. Tapi bisa gak ya? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Nama pohon.
0: Z.
1: Kelamaan.
0: Iya benar.
1: Oke, lanjut ya. Apa ya? Oke. 1, 3. Merek AC.
0: T. Toshiba. Ya.
1: bukan ini. Bukan Tatatonic.
0: Tatatonic bukan.
1: Lucu.
0: Oke deh.
1: Oke, udah 4-1.
0: 4-1
1: udah,
0: ya.
1: Udah susah untuk membalap kayaknya emang di segmen ini. Oke. Aku kalah.
0: Di segmen ini ya. Nanti okay, kita lihat di segmen berikutnya apakah Robby bisa membalas, guys.
1: Yes, kita tunggu aja setelah lagu berikut ini kali ya.
0: Oke.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, masih di Pikir versus Pikir.
1: Yes, masih di Sabana Pagi, teman berdua. Kita masih game lagi. Mm-hmm. Dan gamenya, apa nih Bang Gus Priyo, ada game mau ini enggak, mau nulis, mau ada ide ide game lagi enggak? Di game yang pertama tadi aku kalah ya, teman berdua ya. Dan aku mengakui kalah gitu.
0: Iya benar.
1: Karena ya udah, namanya juga game, namanya juga permainan, enggak usah
0: dijelasin banget lah, kelihatan ininya, kelihatan
1: enggak ini, enggak terimanya ya. Ya cuma gitu.
0: Lah, cuma gitu.
1: Apa namanya? Ini apa namanya? Sistem. Jadi sistem yang bikin
0: System of Down.
1: Ya, itu nama grup band. Sistem yang bikin aku kalah gitu.
0: Sistem yang bikin aku kalah, sistem apa? Konspirasi elit global.
1: Iya. Game berikutnya apa nih, Gus? Ya, kira-kira yang mau bakal kita mainin.
0: Apa coba?
1: Ayo coba. Ah, ada sih game seru, oh, cuman kata Gus Pri gak mau gitu game itu. Sambung kata, yuk.
0: Ya udah boleh, ayo deh.
1: Nah, oke. Okay. Kalahnya gimana? Ya udah pas udah berhenti ya udah
0: berhenti
1: kalah.
0: Ya nyebutin.
1: Tapi
0: kata
1: yang waktu itu kan
0: udah, kalau udah gak ketemu katanya gitu ya.
1: Ya waktu itu kan satu suku kata, sekarang dua suku kata.
0: Lah, bisa.
1: Bisa. Misalkan lepas tangan. Habis itu tangan Ngan. panjang pendek.
0: Oh, bukan dingan ya, tangannya.
1: Apa? Enggak ya, di suku kata keduanya. Oh. Cuman kita nyebut harus dua suku kata, gimana, mau enggak?
0: Boleh, nah, boleh.
1: Itu lebih ini ya, lebih tertantang ya.
0: Emang nah, tertantang ya.
1: Bang Jindur jadi ini ya, jadi apa, juri. Dan teman-teman lainnya yang nonton ada 2300.
0: Emang iya?
1: Enggak.
0: Dua deh kayaknya.
1: Oke. Kita mulai ya.
0: Iya.
1: Aku mulai dari pertama aku ya. Oke. Okay.
0: Kata pertama gitu. Kata ya pertama harus sambung terus nih ya.
1: Betul.
0: Harus dilanjutin.
1: Kalau berhenti itu berarti kalah.
0: Harus ada artinya ya, enggak boleh random ya.
1: Betul. Oke. Okay. Aku mulai dari aku ya.
0: Mm-mm.
1: Panjang tangan.
0: Tangan kanan.
1: Kanan kiri.
0: Kiri belakang.
1: Belakang depan.
0: Depan banget. Banget apa?
1: Banget.
0: Enggak ada banget ini ya. Satu ya.
1: Oke. Kalah.
0: Lagian enggak jelas game-nya. Kita ngikutin aja deh.
1: Banget. Jangan pakai banget dah. Enggak boleh pakai diksi banget ya. Itu karena kalau udah banget udah mentok tuh. Udah enggak bisa lagi dilanjut gitu.
0: Udah gak bisa udah, ya, iya, udah paling ujung ya.
1: Paling ujung, oke, kali ini gak boleh ada kata diksi banget ya. Oke, kali ini kalah, gak apa-apa. Udah terima aja.
0: Ya benar. Siapa nih?
1: Walaupun ada sistem yang bikin ya, sistem lagi gak tuh. Ya sekarang dari...
0: Oh, katanya dari aku ya, ya. 22. Remote AC.
1: AC menyala?
0: Menyala terang.
1: Terang sekali.
0: Nah, pakai sekali. Sekali saja. Gimana? Boleh dong sekali saja.
1: Iya, saja.
0: Saja enggak boleh juga.
1: Banget enggak boleh, saja enggak boleh ya. Itu terlarang ya, karena susah ya. Ya enggak boleh. Cuman emang mentok sih, bingung ya, saja apa coba?
0: Apa?
1: Apa kalau misalnya udah kalah nih, kalah. Saja apa? Saja apa tuh?
0: Enggak ada, emang enggak ada.
1: Enggak ada kan?
0: Jadi pintar-pintar kita milih kata berikutnya apa, jadi enggak bisa dilawan.
1: Oke, kita lanjut. Sekarang aku ya.
0: Akulah.
1: Berarti kamu.
0: Tadi kan masih menang.
1: Oh, kalau menang lagi.
0: Oh, enggak gitu, ganti-gantian.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Oke ya. Bunga mawar.
0: Mawar hitam.
1: Hitam warna.
0: Hitam warna apa sih hitam banget? Gak ada artinya hitam.
1: Yaudah, hitam banget. Hitam sekali. Susah kan, hitam banget. Hitam kamu ya.
0: Hitam legam gitu.
1: Legam apa?
0: Apa?
1: Legam?
0: Ya udah, gak ada lagi.
1: Berarti hitam warna. Udah kalah, 2-1.
0: Suka-suka kan. Dia aja.
1: Nah, oke, okay, sekarang
0: dia yang bebas saja dia.
1: Sekarang giliran Gus Pri ya, Gus.
0: Aku ya. Laptop baru.
1: Laptop baru.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Baru baju.
0: Enggak ada artinya baju baru ada.
1: Baru baju, baju baru.
0: Enggak ada baru baju, enggak ada.
1: Bentar, kayaknya jangan ini deh.
0: Aku tahu. Baru mandi bisa. Hah. Ayo lo.
1: Oh iya ya. Oke, okay, lanjut. Makan. Baru mandi.
0: Udah enggak ada, udah enggak bisa.
1: Oke. Okay. 2-1 ya.
0: 3 ya, 3-1 ya. Jangan diubah-ubah.
1: Emang Gus Prini emang gini, teman Brodo enggak mau kalah.
0: Lah. Jujur-jujuran aja deh.
1: Oke, oke, oke. 3-1. Oke, oke. Oke, sekarang Gus.
0: Siapa?
1: Duluan.
0: Lagi.
1: Terus sampai 5.
0: Tadi kan kata-katanya dari aku, Robi.
1: Oh, sekarang aku ya. Iya, benar. Oke, siap. Apa ya? Apa teman Brodo?
0: Ya.
1: Kenyang gak tuh? Oh ya, oke. Okay. Kenyang makan.
0: Lah. Makan besar.
1: Enggak, aku pengen ngomong ini sih. Tahu kan? Bukan besar orang itu. Nama orang pengen aku sebut tadi besar. Ya, cuman enggak
0: besar aku kepala tahan, bisa besar kepala.
1: Iya. Yeah. Aku tadi nahan-nahan kan besar menyebut nama jangan. Kasihan tersinggung. Emang besar dia.
0: Iya, yeah, ada besar ada, kepala bisa.
1: Besar kepala ya.
0: Iya, yeah, kepala yeah. Sekolah. Lanjut aja.
1: Iya, oke oke. Sekolah rakyat.
0: Rakyat biasa. kenapa rakyat biasa udah.
1: Iya, iya.
0: Ayo.
1: Biasa sekali.
0: Biasa sekali ya, tapi enggak boleh katanya
1: biasa sekali. Iya, iya. Biasa sendiri.
0: Nah. Sendiri saja.
1: Enggak.
0: Sendiri.
1: Oke, susah ya.
0: Sendiri emang tidur.
1: Enggak lah.
0: Sendiri ya, apa ya?
1: Enggak, emang tidur harus sendiri. Udah kayaknya sendiri juga bingung kan. Oke, 3-2 masih ada untuk ini nih untuk mengalahkan Gus Pri.
0: Oh, bisa.
1: 3-2 bisa.
0: Aku ya.
1: Oke. Okay.
0: Pena macet.
1: Macet mobil?
0: Macet mobil. Macet mobil.
1: Kan mobil macet itu.
0: Mobil macet ada, macet mobil enggak okay, ada. Iya.
1: Macet pulpen.
0: Macet pulpen kan itu tadi pena macet.
1: Pena macet mobil. Apa macet?
0: Macet panjang.
1: Oh ya, macet panjang.
0: Nah, dikasih tahu.
1: Lanjut. Panjang?
0: Panjang baju.
1: Oke, okay. Baju baru?
0: Baru sholat.
1: Sholat Isya.
0: Isya jamaah.
1: Iya, iya. Jemaah majelis.
0: Majelis taklim.
1: Iya. Taklimat.
0: Enggak ada taklimat. Enggak ada. Udah ya, tuh udah 4-2 ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Dari tadi.
1: Terakhir.
0: Dari siapa nih kata-katanya?
1: Dari aku. Oke, okay, maka ya. Kue enak.
0: Di, kue enak. Enak dimakan.
1: Enggak, enggak bisa. Ya? Tiga. Ulang. Aku kasih kesempatan.
0: Di. Enak banget.
1: Enggak boleh pakai kata banget.
0: Lagian kue enak apa coba?
1: Oke, oke, ganti ya. Kalau kue martabak?
0: Bisa.
1: Oke, kue? Emang ada kue martabak? Udah kue martabak lagi.
0: Ya kue apa kayak gitu, kue kering. Okay, ya.
1: Martabak goreng.
0: Enggak ada martabak goreng.
1: Oh iya, roti bakar.
0: Bisa. Bakar rumah.
1: Serem juga. Bakar kantor aja sekalian. Yang lagi rame kan kemarin. Enggak,
0: bakar rumah, bakar rumah.
1: Oke, okay. Rumah makan.
0: Makan batu. Ya boleh deh makan batu.
1: Kan bisa makan sayur.
0: Ya, emang mau makan batu, kenapa emangnya mau makan batu?
1: Makan. Mau makan dah hari ini. Makan apa kamu mau makan batu?
0: Makan batu.
1: Mau makan. Jumanji makan batu. Oke, oke. Batu Malang.
0: Ada
1: kota batu di Malang.
0: Dih, emang ada ya?
1: Ada, kota batu kan di Malang, batu Malang.
0: Malang melintang.
1: Iya, melintang meninggi.
0: Melintang meninggi, mana ada melintang meninggi?
1: Kalau melintang apa sih antonimnya?
0: Lurus.
1: Oh iya, melintang lurus.
0: Mana ada melintang lurus?
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Melintang cepat?
0: Gak ada melintang cepat.
1: Oke, kalah.
0: Gampang banget kalahnya.
1: Oke, teman Brodo kita gak lanjut ke ya. Oke, kita lanjut ke lagu aja kali ya.
0: Ya, ini kayak kok closing gak sih?
1: Iya, closing.
0: Bener.
1: Atau kita game lagi kali ya?
0: Ada game lagi.
1: Enggak sih ya, kita closing aja kali ya.
0: Boleh deh.
1: Apa? Teman Brodo 2.
0: Ini backsetnya gak ada mana sih?
1: Ada gak? Atau ayo game satu kali lagi kali ya, sebelum kita closing kali ya di segmen kali ini teman berdua.
0: Oke, apa tuh?
1: Game tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan, boleh deh. Okay. Ini.
1: Karena dari kemarin tuh Gus Pri tuh suka banget bikin tebak-tebakan yang absurd teman berdua.
0: Ini ada nih, bunga-bunga apa yang pintar nyanyi?
1: Nah kan, banyak banget bunga Citra Lestari.
0: Iya benar.
1: Gampang banget. Nah, aku ya, kedua ya. Ayam-ayam apa yang suka bubur?
0: Ih, bubur ayam. Apa sih? Males banget jawabinnya.
1: Iya, jangan-jangan. Yang susah, yang susah ya. Kucing kenapa kakinya empat?
0: Apa?
1: Kucing kenapa kakinya empat?
0: Soalnya kalau dua ayam.
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Atau enggak, kenapa kucing kenapa kakinya enggak tiga?
0: Enggak tahu.
1: Nah, enggak tahu kan. Nah, mungkin teman berdua tahu, silakan jawab di kolom komentar.
0: Ayo, udah closing aja.
1: Oke, teman berdua, sekian di tandem kita kali ini. Gus Pri, terima kasih atas partisipasi juga teman berdua yang udah nge-like, terima kasih.
0: Ya. Yeah.
1: Yang udah apa namanya komen-komen, yang udah request lagu, yang tadi ulang tahun, selamat ulang tahun.
0: Oke.
1: Kita akan berjumpa lagi di segmen tandem ini Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya Gus Pri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tentunya dengan penyiar favorit kita masing-masing.
0: Oke, lanjut di Pro 2 Hitlist jam 10 nanti ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan Ma.
6: 1, 2, 3.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
7: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dukungan itu diwujudkan dengan menyiapkan dan memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebutkan sejumlah lahan telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi. Ada lokasi pilihan diantaranya di belakang kantor Bupati Pasbar dan kawasan perkantoran Padang 7 yang selanjutnya akan disurvei serta disesuaikan dengan tata ruang daerah. Yulianto menegaskan lokasi pembangunan diupayakan berada di kawasan perkantoran pemerintahan Simpang 4 agar mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah daerah juga akan memastikan status aset dan kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum menetapkan lahan yang akan digunakan.

Netflix merilis trailer Monster: The Lizzy Borden Story, bab keempat serial antologi karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. Musim terbaru ini mengangkat kisah Lizzy Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak pada akhir abad ke-19. Ella Beatty memerankan Lizzy Borden, seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun, yang dicurigai membunuh ayah dan ibunya pada 1893. Lizzy disebut melayangkan hampir 40 sabetan kapak kepada kedua orang tuanya di dalam rumah keluarga mereka. Dalam serial ini, kisah Lizzy juga berpusat pada hubungannya dengan seorang pelayan pemberontak. Keduanya terjebak dalam lingkungan keluarga yang penuh penghinaan dan kekejaman sebelum melarikan diri ke dalam fantasi kekuasaan dan balas dendam.

Netflix telah menetapkan tanggal rilis serial thriller remaja terbaru berjudul The Body. Serial yang terdiri dari 8 episode tersebut dijadwalkan tayang di platform streaming Netflix pada 11 November. The Body dibuat oleh Quinn Shepherd dan terinspirasi dari film-film remaja era 1990-an serta Y2K, termasuk Carrie dan Jennifer's Body. Shepherd juga bertugas sebagai showrunner sekaligus sutradara dalam serial tersebut, dilansir dari Variety. Cerita The Body berfokus pada sekelompok siswi sekolah Katolik yang mulai mengalami penglihatan menyerupai ramalan. Penglihatan misterius tersebut kemudian memicu kepanikan di kota mereka setelah sebuah kegiatan inisiasi tim dansa mengalami kejadian buruk. Serial ini menggabungkan unsur thriller remaja dengan elemen misteri dan supernatural. Christina Bojic menjadi salah satu pemeran utama dengan memerankan Anya Butler, sementara Sarah Bostany berperan sebagai Alice Zakaria.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
7: Akhirnya sampai juga.
6: Parkirnya langsung ya, Kak?
7: Oh, iya, Kak.
6: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
7: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
6: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata.

0: pertama, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak.
0: Janganlah kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Kita ke WhatsApp dulu kali ya, Tukum Pro 2. Jadi kita mengunjungi kantor WhatsApp. Nggak gitu ya. Kita bacain yang ada di WhatsApp sendiri, Tukum Pro 2, requestan kamu. Dari siapa nih? Kita baca dulu. Halo kakak, selamat pagi. Aku mau request diputerin lagu Sabrina Leonor yang selesai dong. Oke, walaupun kita belum selesai ya siarannya, Tukum Pro 2. Kita puterin lagunya Sabrina Leonor yang satu ini. Abis... apa? Habis ini teman bro dua. Lagu berikutnya ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Jadi lagu kedua ini tuh di request sama siapa ya? Gak ada namanya lagi, gak apa deh. Nah kali ini ada namanya nih. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina yang berjudul Selesai. Oke, tadi sama ya requestannya berarti. Terus lagu berikutnya di Tukum Pro 2. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Oke deh, kalau gitu udah 3 lagu nih Tukum Pro 2. Ada Selesai. Karena udah selesai, dia perlu sumpah mati untuk Menjauh. Nah, bisa nyambung tuh 3-3-nya ya.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

dihadirkan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Udah di jam 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita puterin lagi ya lagu-lagu requestan kamu nih. Ada Bara Suara dengan Sementara. Bara Suara akhirnya merilis lagu lagi, teman Pro 2, setelah kemarin-kemarin kayaknya lumayan jarang sih ya. Terus ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang. Pengen banget dipeluk ya hari Jumat gini, teman Pro 2. Terus ada lagu dari Gia Indrawari dengan Bertahan Tanya. Nah, kalau tanya jangan ditahan sama Bro 2. Kalau ada yang penasaran pengen ditanyain, ya udah tanya aja kalau gitu ya, enggak usah ditahan-tahan. Sama kita enggak bakal nahan lebih lama lagi untuk muterin lagu requestan kamu siang hari ini.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Masih di Pro 2 Hit List yang hari ini, teman Pro 2. Dan kembali nih kita puterin juga lagu-lagu requestan kamu yang tadi udah request dan udah nungguin juga ya, sambil menikmati masa remaja. Tahu kita masih remaja banget kayak tuh teman Pro 2. Ada lagu yang judulnya Masa Remaja nih dari Rutinitas Pagi featuring Yeri Merian, teman Pro 2. Jadi lagu berikutnya akan kita puterin. Terus ada Utara Selatan. Nah, ini lagu baru Ungu, teman Pro 2, yang kembali produktif di bulan Juli ini atau di tahun ini lebih tepatnya gitu ya. Mengeluarkan single lagi dan kita tunggu apakah nanti akan ada album. Terus ada The Evertunes dengan Sampai Kapan. Dah, gak perlu bertanya-tanya lagi karena sekarang waktunya kita dengerin lagi lagu-lagu yang udah di request.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Mimin, kenapa nangis?
4: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
3: Siapa yang jahat sama Mimin?
4: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
3: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
4: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
3: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
6: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
7: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
8: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
7: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
6: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Tom Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, menyebut target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 bukan perkara mudah untuk dicapai. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan dorongan dari 4 sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kamrus Samad menjelaskan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 mencapai 5,29%, sementara semester pertama mencapai 5,4%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan dampak arah kebijakan program prioritas nasional mulai terasa terhadap pertumbuhan ekonomi.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Parupu Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda, dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14.

0: girls. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Abang berdua, waktunya kita puterin dua lagu terakhir siang hari ini. Ada Sela on Seven dengan Sederhana, dan lagu terakhir ada Dere dengan Nirwana. Abang berdua, jadi lagu penutup juga di siang hari ini. Waktunya gue seperti pamit ya. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin siaran hari ini. Abang berdua, abis ini masih ada info-info dan lagu-lagu seru buat kamu di Produ FM, ada di Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya, teman Pro 2. Well, udah lama banget nih rasanya tidak menyapa kamu di sini. Oke, nih, teman Pro 2, siang hari ini ada Rini Kamal balik lagi di sini buat nemenin kamu. So, teman Pro 2, kita bakal seseruan bareng pastinya di siang hari ini sampai sore hari nanti. Dan juga nih, teman Pro 2, buat kamu yang siang hari ini lagi makan siang, ada ya? Atau mungkin lagi menuju masjid nih buat melaksanakan ibadah salat Jumat. Untuk yang cowok-cowok, kegantengannya nambah banget, say. Dari 50% menjadi 100%. Asik. Oke deh, teman Pro 2, pokoknya di siang hari ini kita bakal seseruan bareng juga, dan nanti kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat dan juga khutbah Jumat untuk hari ini. So, untuk kamu, teman Pro 2, sebelum kita kesana, kita kesini dulu. Kita ke lagu yang satu ini, City Boy.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan khutbah Jumat hari ini dari Masjid Angkasa. Untuk itu teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Kita berada saat ini, kami berada di Masjid Angkasa RRI Padang yang sesaat lagi, tepat di pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, akan melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini, berkesempatan di hari Jumat 14 Agustus 2026. Untuk hari ini di Masjid Angkasa RRI Padang nantinya ceramah Jumat akan diisi oleh Khatib Zulfahmi SPDI yang merupakan penyuluh agama dari Kemenag Kota Padang yang akan membahas kesalehan sosial. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti sholat Jumat untuk hari ini menuju Masjid Angkasa RRI Padang. Untuk semuanya pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahu azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita kaum muslimin, kita mesti bersyukur karena masih banyak orang yang lebih susah dari kita semua. Nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hari ini, mari kita syukuri dengan terus berkarya di jalan yang benar, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh akan memberikan keberkahan. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam kepada para keluarga dan sahabat beliau, kepada para alim ulama sebagai pewaris beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita bersama untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dari takwa tersebut adalah menjadi orang yang soleh, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga menjadi soleh secara sosial. Tidak hanya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, juga kita menjadi orang yang baik. Soleh artinya baik, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita mesti soleh sosial? Karena memang kita diciptakan oleh Allah SWT memiliki dua tugas. Yang pertama adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita laksanakan ritual-ritual kita, ibadah mahdoh seperti sholat, berpuasa, haji, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu merupakan ritual ibadah kita secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, tugas kita yang kedua di dunia adalah sebagai khalifah fil ard, pengelola isi bumi ini. Sehingga kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Kita hidup sehari semalam diberi waktu 24 jam. Sebagai ibadah pribadi, ibadah mahdoh kita, sholat lima waktu itu kewajiban. Karena sholat ini hukumnya wajib, artinya adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Itu rutin, tiap hari lima kali sehari semalam. Anggap saja waktunya habis dalam satu jam. Lalu yang dari 24 jam hilang 1 jam, kita gunakan untuk istirahat. Idealnya kita istirahat 8 jam sehari semalam, tinggallah 16 jam. Nah, 16 jam inilah kita gunakan untuk bersosial, bermuamalah. Bangun pagi kita ketemu dengan tetangga, kita pergi kerja mulai pagi sampai sore jam 4 pulang. Itu lebih banyak waktu kita di luar daripada di rumah. Sampai pulang ke rumah dan tidur lagi di jam 10, baru kita berpisah dengan manusia. Nah, selama 16 jam tersebutlah kita melakukan sosial, sehingga perlu kiranya ibadah-ibadah sosial kita laksanakan. Sehingga walaupun kita tidak hanya beribadah secara ritual, kegiatan sosial pekerjaan kita itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dulu ketika Rasulullah di Madinah, ada sahabat mengadu, ya Rasulullah,
ada temannya si Fulan, dia rajin ibadah. Saking rajinnya, sebelum azan dia sudah ke masjid. Setelah sholat dia masih di masjid berdoa. Tetapi kurangnya satu ya Rasulullah, apa itu? Ternyata kata-katanya itu selalu menyakiti hati orang lain yang mendengarnya, menyakiti hati tetangganya, menyakiti teman-teman dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin, komentar Rasulullah sedikit bahwa finnar, dia masuk neraka. Karena kenapa? Kita tidak hanya butuh ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah secara sosial. Nah, di dalam ayat yang telah kita bacakan di awal tadi kaum muslimin, itu merupakan salah satu contoh ayat sebagai kita manusia, sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai makhluk sosial. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan mensekutukan Allah dengan apapun, jangan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah mahdoh kita. Dilanjutkan, wabilwalidaini ihsana, dan berbuat baiklah. Pertama kepada siapa? Wabilwalidaini, kepada kedua orang tua. Tentu kita laksanakan hak-hak orang tua kita, karena orang tua merupakan orang yang pertama yang kita lihat di dunia ini. Bukan hanya orang tua secara kandung, orang tua mertua kita juga tentu perlu kiranya itu yang lebih besar porsinya kita berbuat baik dibandingkan kepada orang lain. Setelah hak-hak orang tua kita laksanakan, mari kita laksanakan kebaikan kepada yang lain. Jangan sampai kita lebih baik kepada orang teman, lebih baik kepada anggota kita, tetapi kepada orang tua kita tidak begitu baik. Karena orang tualah yang pertama yang mestinya kita berbuat baik. Lalu yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, wa bidil qurba, kepada karib kerabat. Karib kerabat ini adalah termasuk keluarga senasab. Keluarga senasab, keluarga besar. Kita bersuku, berkarib kerabat. Jangan sampai gara-gara harta, pembagian harta kita pecah antara kakak beradik, etek, semando, besan dan sebagainya. Itu merupakan orang-orang dekat kita, kerabat kita. Maka mesti berbuat baik dan jangan sampai menyinggung. Jangan gara-gara anak kita bertengkar. Gara-gara rumah kita tidak berbaikan. Sehingga hal ini termasuk orang-orang yang bukan orang soleh secara sosial. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim ini adalah anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal. Baik itu yatim kehilangan ayah atau piatu kehilangan ibu. Namun di tanah Minang ini kaum muslimin rahimakumullah, tentu ketika ibunya sudah meninggal, anak ini lebih susah hidupnya. Oleh sebab itu anak-anak yatim ini merupakan anak kita. Kewajiban kita bersama, kitalah orang tuanya terhadap anak-anak yatim ini. Karena bisa jadi anak-anak yatim tersebut itu tidak mendapatkan kasih sayang, kepedulian dari orang tuanya, maka kita semua yang berada di lingkungan tersebut berkewajiban menjadi orang tua dari anak yatim tersebut. Jangan sampai hak-hak anak yatim kita ambil mentang-mentang tidak ada keluarganya. Ada hartanya kita ambil, ada yang kebetulan kita memiliki wewenang, tapi tidak kita berikan kepada anak yatim tersebut, tentu kita zalim sebagai orang tua yatim. Selanjutnya kaum muslimin, wal masakin, orang-orang miskin. Kalau kita lihat di regulasi orang miskin ini yang desil 1 sampai 4, itu ibaratnya adalah pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan, yang disebut dengan orang miskin. Pengeluarannya tak sebanding dengan apa yang diperoleh yang dihasilkannya. Nah, ini kiranya perlu kaum muslimin kita peduli sosial. Artinya ada, jangan sampai kita mungkin orang yang berduit, kita sering pergi umroh, tetapi tetangga kita, orang sekitar kita yang miskin ditelantarkan saja. Bisa jadi kita sering memposting di media sosial, makan enak, jalan-jalan, pergi ke sana kemari,
ternyata ada orang yang melihat, mereka ingin juga seperti kita, tapi apalah daya, sehingga mereka membuat mereka sedih dan sebagainya. Kepedulian sosial sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin sebagai orang yang ingin menjadi soleh sosial. Artinya adalah jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik terjadi di sekitar kita, kita diam. Kontrol sosial perlu, karena jika terjadi apa-apa, ada hal-hal aneh yang mencurigakan, kalau patut ditegur, ditegur, dinasihati, dinasihati, disapa tentu dengan bahasa yang santun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahkumullah. Selanjutnya, wal janibul qurba wal janibul junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat bisa jadi adalah rumahnya yang dekat dengan rumah kita satu komplek. Tetangga jauh itu yang rumahnya jauh dari rumah kita. Bisa jadi tetangga dekat itu adalah tetangga yang di sana kita, keluarga besar kita, orang lain jauh. Tetangga dekat bisa jadi rumahnya sama-sama kita orang Islam, tetapi ada juga tetangga yang non-muslim, tentu mereka juga memiliki hak-hak sebagai tetangga yang baik dengan kita. Nah, itu perlu kiranya berbuat baik, karena tetangga merupakan orang terdekat dari kita. Jikalau terjadi apa-apa di rumah kita, maka pertolongan pertama adalah dari tetangga. Walaupun kita memiliki banyak family, tapi jauh, memiliki banyak follower tapi di media sosial, memiliki teman-teman di grup WhatsApp, di grup alumni dan sebagainya, mereka akan jauh. Yang terdekat adalah tetangga kita, meskilah kita berbuat baik. Tetangga merupakan orang yang paling tahu dengan kondisi kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimahullah, kita jaga tetangga dari hal-hal sensitif yang menyinggungnya. Jangan sampai kita mengumbar aibnya, karena kita paling tahu aibnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka Allah juga akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita hidup bertetangga dengan baik. Jangan sampai hal-hal sepele merusak keharmonisan dengan tetangga kita. Gara-gara sampah, sampah yang belum dijemput oleh LPS, kita sangkutkan anginnya menghadap ke rumah tetangga, tentu baunya mereka. Gara-gara parkir, jangan sampai kita di grup warga sibuk komplain ini, komplain itu, tetapi tidak ada kita yang membuat bantuan, memberikan bantuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga keharmonisan tetangga. Selanjutnya di ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, wasahibi bil jambi, teman sejawat. Teman bisa jadi pasangan kita atau teman rekan kerja kita, karena mereka tiap hari bertemu, tentu ini juga patut diapresiasi sebagai orang yang utama kita beri kebaikan. Wabni sabil, ibnu sabil itu adalah orang dalam perjalanan, musafir, orang yang butuh bantuan, baik secara langsung dia minta atau tidak secara langsung, tentu ini juga sebagai prioritas yang kita beri kebaikan. Selanjutnya kaum muslimin, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang di bawah kita, bisa jadi karyawan kita, bisa jadi itu kendaraan kita, hewan ternak kita, meski kita berbuat baik, termasuk tanaman-tanaman lingkungan kita. Jangan sampai gara-gara kita buang sampah ada akibat orang yang dihilir, bisa jadi kebanjiran, kena penyakit dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari terus kita berbuat baik sehingga lingkungan kita terus aman. Dan di akhir ayat kaum muslimin, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Insyaallah dengan demikian, orang-orang yang di atas kita prioritaskan berbuat baik, setelah itu kepada seluruh orang kita berbuat baik, insyaallah kita menjadi benar-benar soleh secara pribadi dan soleh secara sosial, sehingga cita-cita kita bersama bahagia di dunia dan selamat di akhirat dapat kita capai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Merah putih dan teks proklamasi dikirap budaya bersama dengan rombongan Udauni pakai pakaian adat.
3: Diperkirakan terbakar di kamar mesin yaitu pukul 08.51. Info terakhir satu orang meninggal dunia.
1: Sari berita, bendera merah putih dan naskah proklamasi akan dikirap dengan iring-iringan purna paskibra serta Udauni berpakaian adat Nusantara sebelum upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat. Kapal tukbar atau kapal tunda dengan nama TB Simponi terbakar di perairan Kota Padang. Satu orang dinyatakan meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Rini Kamal. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Barat tahun ini akan berlangsung dengan nuansa berbeda. Sebelum upacara dimulai, bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi akan dikirap dari kantor gubernur menuju istana gubernuran dengan iring-iringan purna paskibra serta Udauni berpakaian adat Nusantara. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat pada 17 Agustus mendatang. Persiapan dilakukan melalui serangkaian geladi untuk memastikan seluruh personel dan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Andri Harmadi Algamar, mengatakan terdapat perbedaan pada pelaksanaan tahun ini, khususnya pada rangkaian awal kegiatan. Bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi akan terlebih dahulu dikirap dari kantor gubernur menuju istana gubernuran. Andri mengatakan kirap dijadwalkan berlangsung mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat menggunakan kereta atau bendi hias yang dibawa Purna Paskibra. Kirap juga dimeriahkan dengan iring-iringan Udauni yang mengenakan pakaian adat Nusantara.
2: Bendera merah putih dan teks proklamasi dikirap akan diserahkan dari Kepala Rumah Tangga Pemprov kepada Kapolsek Padang Barat dan Dandramil Padang Barat. Kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka dari Paskibraka 2025. Kemudian dikirap budaya bersama dengan rombongan Udauni pakai pakaian adat.
4: Setelah kirap selesai, langsung dilanjutkan dengan upacara detik-detik proklamasi di Istana Gubernuran. Kemudian, usai upacara, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan mengikuti rangkaian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara secara virtual dari Auditorium Gubernuran. Andri berharap seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung lancar dan khidmat. Dodi Istio melaporkan.
1: Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan setiap 17 Agustus, tetapi juga melalui kesempatan bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Banyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk pemuda, untuk menghindari pemuda-pemuda itu kenakalan, narkoba, LGBT.
6: Di Sumatera Barat, hal dimaksud diwujudkan dengan membuka lebih banyak ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi sesuai kebutuhan dan minat mereka. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Sandi Waldi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemuda perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan bukan sekedar penerima program. Untuk itu, pemerintah provinsi berupaya mendengarkan langsung kebutuhan pemuda sebelum menentukan bentuk kegiatan yang akan diberikan. Sandi mengungkapkan salah satu kebutuhan yang muncul adalah kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif. Dispora Sumatera Barat kemudian menghadirkan kegiatan literasi digital dan pelatihan konten kreator agar pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk berkarya, sekaligus membantu memasarkan produk dan meningkatkan perekonomian. Ruang untuk mengisi kemerdekaan juga diberikan melalui berbagai kegiatan kepemudaan lainnya. Mulai dari olahraga, pertukaran pemuda antar negara dan antar provinsi, hingga kegiatan kreatif di ruang publik.
5: Nah, mereka yang kita bina, kita berikan ruang untuk mereka. Anak jalanan, kita berikan fasilitasi untuk musik jalanan. Sampai kalau memang mereka minta ingin dialog interaktif, itu dialog untuk tentunya silakan. Kita berikan peluang untuk pemuda, khusus pemuda. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang positif, kami mintanya pemuda ini bukan sebagai objek, tapi subjek yang membuat perubahan.
6: Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Sandi Waldi, menambahkan, memberikan ruang kepada pemuda merupakan bagian dari upaya menjaga semangat perjuangan di tengah perubahan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, tetapi memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang dapat mereka lakukan bagi negara dan daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat ke Sumatera Barat hingga semester pertama 2026 telah mencapai 12,19 triliun rupiah. Sebagian dana tersebut diprioritaskan untuk mempercepat rekonstruksi dan pemulihan daerah yang terdampak bencana alam. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sumatera Barat mencatat penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD hingga semester pertama 2026 mencapai 12,19 triliun rupiah. Angka tersebut setara 63,48% dari total pagu TKD Sumatera Barat tahun 2026 sebesar 19,93 triliun rupiah. Dari total penyaluran tersebut, alokasi terbesar berasal dari dana alokasi umum atau DAU dengan pagu 14,57 triliun rupiah. DAU disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebutuhan desentralisasi antara lain belanja pegawai, pembangunan prasarana, serta pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Muhammad Dodi Fahrudin, mengatakan, penyaluran TKD dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah sejauh ini tidak mengalami kendala. Sesuai arahan Menteri Keuangan, TKD untuk Sumatera Barat diprioritaskan mendukung rekonstruksi dan pemulihan daerah terdampak bencana.
7: TKD itu sudah hampir 60% kok, ya kita sudah salurkan. Realisasi tergantung teman-teman Pemda. Kami hanya mendorong agar uang yang sudah kita salurkan itu segera dieksekusi.
4: Dodi mengingatkan pemerintah provinsi dan 19 kabupaten kota agar mengoptimalkan penyerapan TKD yang telah disalurkan. Sebab sesuai ketentuan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah yang tidak mampu merealisasikan dana secara optimal dapat dikenai sanksi. Dodi Setio melaporkan.
1: Transformasi digital di Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Cakupan jaringan 4G kini telah mencapai 88,88%. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Itu sudah teknologi 4G di Sumatera Barat sudah mencakup wilayah 88,88% dan sudah mengcover 98% wilayah pemukiman.
6: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat dalam mendorong transformasi digital. Kini kecepatan internet di Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional. Rudi menyampaikan kecepatan unduh internet di Sumatera Barat mencapai 51,08 Mbps, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 45,04 Mbps. Selain itu, sebanyak 68,64 persen penduduk Sumatera Barat tercatat telah menggunakan internet. Sementara penetrasi penggunaan telepon seluler mencapai 87,31 persen. Capaian tersebut turut terlihat dari kondisi konektivitas di tingkat nagari. Sebanyak 935 nagari telah memiliki sinyal kuat, sementara 217 nagari masih berada pada kategori sinyal lemah, dan 6 nagari masuk kawasan blank spot.
8: Nah, ini adalah angka yang luar biasa yang memang bisa kita sampaikan ke publik bahwa memang pada hari ini transformasi digital di Sumatera Barat itu berjalan dengan baik sesuai dengan tracknya. Itu dari data yang dirilis oleh Komdigi, ini data 2 tahun yang lalu dan sekarang pada hari ini mungkin sudah mulai bergerak ya. Penduduk Sumatera Barat yang pengguna internet itu 68,64 persen.
6: Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi menambahkan, transformasi digital Sumatera Barat ditopang 4 pilar, yakni infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Dari keempat pilar dimaksud, sektor ekonomi digital masih menjadi bagian yang perlu diperkuat, terutama dalam pemanfaatan transaksi non-tunai dan kanal pembayaran digital. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 2 RRI Padang. Kapal tukbar atau kapal tunda dengan nama TB Simponi terbakar di perairan Kota Padang, Sumatera Barat pagi tadi. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dari total 10 orang yang berada di atas kapal. Berikut laporan Febian Syafitra.
3: Kapal tukbar Simponi terjadi kebakaran, itu kami terima info tuh pukul 9:17 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Padang Abdul Malik mengatakan, informasi awal terkait kejadian tersebut diterima pihaknya dari Vessel Traffic Service atau VTS Teluk Bayur pada pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Kapal diketahui sedang dalam perjalanan dari Sibolga menuju Tarahan, Lampung. Ia menjelaskan kapal tersebut mengalami kebakaran yang diperkirakan terjadi di bagian kamar mesin. Kebakaran kemudian berhasil dipadamkan oleh awak kapal sekitar pukul 8:51 waktu Indonesia Barat.
3: Dia tujuan dari Sibolga dengan tujuan Tarahan, Lampung. Tujuannya diperkirakan terbakar di kamar mesin, yaitu pukul 08:51. Takbut Simponi ini berjumlah ada 10 orang POB-nya. Info terakhir, satu orang meninggal dunia. Dan saat ini posisi lagi proses evakuasi korban Takbut Simponi yang akan direncanakan dievakuasi ke Teluk Bayur.
9: Abdul menyebut kapal tersebut membawa 10 orang atau person on board saat insiden terjadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas langsung mengerahkan tim pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang. Abdul Malik mengatakan proses evakuasi masih terus berlangsung dengan kondisi cuaca di sekitar lokasi relatif mendukung. Hingga berita ini diturunkan, tim Basarnas masih melakukan proses evakuasi terhadap awak kapal TB Simponi. Para korban yang berhasil dievakuasi direncanakan dibawa menuju Teluk Bayur untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Capaian pendaftaran aplikasi perlindungan sosial Perlinsos di Kota Padang saat ini sudah mencapai 101.400 kepala keluarga atau sebesar 33,48% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
10: Ada 101.400 KK. Di 33,48%.
6: Dinas Sosial Kota Padang mencatat lebih dari 101.400 kepala keluarga KK telah mendaftar pada aplikasi Perlinsos. Jumlah tersebut mencapai 33,48% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heri Senjaya mengatakan, dari 303.000 KK tersebut mencakup seluruh KK yang berada pada desil 1 hingga 10. Data itu bukan berarti seluruhnya merupakan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Menurutnya, aplikasi Perlinsos menyasar masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5. Dari 101.400 KK yang telah mendaftar, sekitar 75.000 KK masuk dalam desil 1 hingga 5, sedangkan sekitar 26.000 KK berada pada desil 6 hingga 10. Eri mengatakan, untuk mencapai seluruh target pendaftaran hingga akhir Agustus 2026, Dinas Sosial Kota Padang terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah warga secara langsung atau door-to-door. Selain itu, Dinas Sosial mendorong perangkat di tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk mempercepat proses pendaftaran. Petugas kelurahan juga terus mengaktifkan pendaftaran Perlinsos bagi masyarakat.
10: Dari 101.000 yang sudah mendaftar, yang berpotensi layak, itu sudah diangkat 75.000 KK. Artinya kemungkinan ditetapkan untuk mendapatkan bansos 2027 sangat berpotensi yang 75.000 KK ini dapat bansos gitu. Walaupun nanti akan ada verbal kembali oleh Kemensos. Nah, angka ini jauh melebihi capaian penerima bansos tahun 2026 yang direkrut tahun lalu.
6: Lebih lanjut, Eri Senjaya mengatakan, pendaftaran yang dapat dilakukan secara langsung melalui portal Perlinsos dengan syarat utama memiliki identitas kependudukan digital IKD yang aktif.
11: Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan di titik kumpul masyarakat seperti pos pemuda, masjid, fasilitas umum lainnya. Eri menambahkan, informasi Perlinsos turut disebarluaskan melalui jaringan komunikasi di tingkat RT dan RW. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertukar praktik pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan. Pertukaran pengetahuan tersebut salah satunya membahas penerapan sawah pokok murah yang dikembangkan petani pesisir selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
12: Antara NTT dengan Kabupaten Selatan, kami ada dengan SPM-nya, dengan pola MTOT.
9: Pembelajaran berlangsung di Nagari Sungai Gayolumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan Knowledge Exchange pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Delegasi TTU mempelajari langsung penerapan mulsa tanpa olah tanah di lahan pertanian dan berdiskusi dengan petani mengenai metode budidaya yang dinilai dapat menghemat biaya serta menyesuaikan kondisi alam. Wali Nagari Sungai Gayolumpo Lumpo Novinol Edi mengatakan, pertukaran pengetahuan tersebut membuka peluang bagi kedua daerah untuk saling mengembangkan praktik pertanian sesuai potensi masing-masing. Menurutnya, Pesisir Selatan memiliki pengalaman penerapan SPM atau sawah pokok murah dengan metode pola MTOT. Sementara TTU membawa pengalaman dalam pengembangan ekoenzim.
12: Dari NTT juga ada ekoenzim. Jadi itu akan dikolaborasikan bagaimana bisa menciptakan ketahanan pangan, khususnya ketahanan beras dan swasembada beras nantinya. Nah, insya Allah kami sudah sharing dengan pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi menurut petani kami, Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Dinas Pertanian akan mencoba nanti satu kelompok itu menerapkan 10 hektar, Pak. Jadi kami di Negeri Sungai Gayolumpo ada 5 kelompok, berarti 50 hektar nanti akan kami siapkan.
9: Sementara itu, Project Officer Yayasan Krishna Foundation dari TTU, Elvis, mengatakan pembelajaran MTOT penting bagi petani di TTU karena wilayah tersebut menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Praktik yang dipelajari di pesisir selatan diharapkan dapat membantu petani tetap mengembangkan tanaman padi ketika memasuki musim kering.
13: Kita akan rencana macam seperti tindak lanjuti, kita akan terus bekerja sama sehingga praktik baik ini dapat berjalan dengan baik. Ada pengembangan di petani TTU maupun pengembangan di pesisir selatan terkait dengan pengembangan ekoisim.
9: Elvis menjelaskan masyarakat TTU selama ini lebih banyak mengandalkan jagung sebagai sumber pangan, sementara padi belum menjadi komoditas utama. Karena itu, pertukaran praktik pertanian dengan pesisir selatan diharapkan dapat membuka peluang pengembangan budidaya padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Febian Syafitra melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Bendera Merah Putih dan naskah proklamasi akan dikirap dengan iring-iringan purna paskibra serta udauni berpakaian adat Nusantara sebelum upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat. Kapal tukber atau kapal tunda dengan nama TB Simponi terbakar di perairan Kota Padang. Satu orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Duh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022.

2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif sejak pembukaan perdagangan hingga jeda siang dengan kecenderungan menguat. Berdasarkan data Bloomberg, saat pembukaan perdagangan berada di posisi 17.873 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan saat jeda siang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di posisi 17.837 per dolar Amerika. Rupiah menguat di tengah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris, atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1 menuju jam 2 nih, teman Pro 2. Gimana, udah pada makan siang belum sih? Nah, buat yang belum makan siang, makan dulu guys. Gimana pun kita masih butuh tenaga untuk menyelesaikan hari ini, ya gak sih? Gak semua orang juga bisa santai di hari Jumat. Ada yang masih harus sekolah, harus kerja. Ada yang masih harus kuliah juga mungkin, teman Pro 2, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menguras tenaga. Jadi makanya nih di siang hari ini jangan lupa diisi dulu energinya. Oke deh teman Pro 2, nah ini juga lagi ngisi energi nih kayaknya, yaitu Tim Nasional E-sport Indonesia. Jadi mereka ini menerapkan pendekatan sport science dalam pemusatan latihan nasional sebagai persiapan menghadapi Asian Games, dengan nggak cuma berfokus pada kemampuan teknis permainan, tetapi juga kondisi fisik, nutrisi, kesehatan, dan juga mental atlet. Manajer Timnas E-sport Indonesia Gloria Famila itu juga mengatakan persiapan atlet dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mereka berada dalam kondisi optimal saat menghadapi pertandingan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hari kamu makin seru bareng Pro
2: 2. No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada NPD, I love you, but you lebih love me. Oke deh teman Produa, ini lagu seru banget ya didengerin di siang hari ini, kayak meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke deh teman Produa, sama nih kayak informasi-informasi yang bakal kita share buat kamu di siang hari ini, pastinya bikin mood kamu lebih oke lagi gitu ya. Nah nanti teman Produa di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Nah tapi sebelum itu teman Produa, kayaknya kita harus bikin siang hari ini semakin chill terlebih dahulu. Kita ke lagu yang satu ini deh teman Produa. Kita ke Macy Peter, Sweet My Regards. Enjoy and stay with us.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
4: Terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, girl group, aduh susah banget lagi ngomonginnya ya. Girl group Global Katsai itu membuka babak baru dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiga Wild di hari ini, teman Pro 2, 14 Agustus 2026. Jadi comeback kali ini hadir di tengah situasi yang berbeda untuk grupnya, di mana ini ya teman Pro 2 ya, ada dua di antara membernya, Manon dan juga Sofia, itu mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Walaupun tanpa dua member ini, Daniela, Lara, Megan dan Yunche itu melanjutkan promosi Wild yang sebelumnya telah di ini ya, yang sudah dimulai lewat Pinky Up dan juga Animal, teman Pro 2. Jadi proyek terbaru ini juga menghadirkan eksplorasi Katsai untuk menerima berbagai sisi mereka sekaligus bergerak lebih bebas dan mengikuti keinginan gitu ya, dan juga semangat untuk melepaskan diri dari pandangan orang lain maupun batasan yang sudah ditentukan.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong, atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Siapa di sini yang suka banget sama Hearts to Hearts, girl group dari Korea Selatan ini, teman Produ. Mereka akhirnya memperluas langkah ke pasar Jepang. Jadi girl group Batutan SM Entertainment ini resmi melakukan debut Jepang di tanggal 12 Agustus 2026 kemarin melalui single perdana berbahasa Jepang yaitu Iconic Heart. Jadi versi digitalnya sudah dirilis di 10 Agustus kemarin, teman Produ, sementara rilisan fisiknya itu menyusul 2 hari kemudian. Nah, untuk Iconic Heart sendiri itu berisi 3 lagu, ada Iconic Heart dan juga Lemon Tank, teman Produ, dan juga Root. Nah, untuk merayakan debut mereka di Jepang ya, Hearts to Hearts juga menggelar acara Live and Talk di Tokyo yang memadukan penampilan musik dengan sesi berbincang bersama para penggemar gitu, teman Produ. Wow, sekarang sudah ini ya, sudah ekspansi ternyata teman Produ dari Hearts to Hearts sendiri gitu ya. Oke deh teman Produ, nanti kita masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu di siang hari ini. Nah, karena kita lagi ngomongin Hearts to Hearts nih teman Produ, kita dengerin dulu deh lagunya Lemon Tank.

0: warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PSTS Tabing.
1: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
2: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
1: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
2: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli. Makanya kita cek, dilihat, diraba, diterawang.
1: Kayak main sulap ya, Bi?
2: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
1: Kalau nggak ada?
2: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
1: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
2: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
1: Kenapa, Bi?
2: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Padang mematangkan persiapan sebagai tuan rumah 20 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16. Selain memastikan penyelenggaraan berjalan optimal, Padang juga menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan Porprov Sumbar ke-16 menjadi momentum menghidupkan kembali atmosfer kompetisi sekaligus memperkuat pembinaan atlet daerah setelah penyelenggaraan Porprov sempat vakum. Menurutnya target juara umum harus didukung persiapan yang terukur. Karena itu koordinasi lintas pihak diperlukan agar kesiapan venue, perangkat pertandingan, atlet serta dukungan teknis dapat berjalan dalam satu rencana. Kesiapan Padang sebagai tuan rumah mendapat apresiasi dari Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus. Menurutnya, Kota Padang menunjukkan kesiapan yang cukup matang, termasuk dari sisi perencanaan dan penganggaran. Trailer pertama film Josephine telah dirilis. Film tersebut menjadi salah satu karya yang paling menonjol di Festival Film Sundance tahun ini setelah memenangkan dua penghargaan utama. Dilansir dari Variety, Channing Tatum dan Gemma Chan menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Keduanya berperan sebagai pasangan orang tua yang berjuang menghadapi situasi sulit setelah putri mereka mengalami peristiwa traumatis. Josephine merupakan thriller psikologis dengan unsur fiksi autobiografis yang didasarkan pada pengalaman hidup Beth The Araujo sebagai penulis sekaligus sutradara. Tatum dan Chen juga memerankan orang tua dari Josephine, seorang anak perempuan 8 tahun yang diperankan pendatang baru Mason Reeves. Josephine diproduseri oleh Beth The Araujo, Channing Tatum, Gemma Chan, David Kaplan, Josh Peters, Marina Stable, Mark H. Rappaport, dan Christine Zhang. Josephine dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 20 November. Informasi terakhir, teman Pro 2, proses adaptasi film horor religi populer Munafik ke versi Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri bagi jajaran pemain utamanya. Tidak sekedar menonton akting emosional yang menguras energi, film ini juga mewajibkan para aktor mendalami tata cara dan bacaan ruqyah sesuai kaidah. Aktor Dimas Aditya yang dipercaya memerankan karakter Ustadz Anwar mengungkapkan intensitas persiapan yang dijalaninya dalam proses praproduksi. Ia mengaku sempat berada di titik terberat hingga berniat mundur akibat besarnya beban tuntutan peran. Guna menjaga kelancaran dan ketepatan pembacaan ayat suci, tim produksi menghadirkan Ustadz ahli ruqyah secara langsung di lokasi syuting sebagai konsultan. Pendampingan ketat ini dilakukan untuk memastikan setiap bacaan memenuhi kaidah tajwid dan makhraj. Maksud kami dan makhraj Al-Quran secara sempurna. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: cantik, kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap

Pro 2 FM, teman terbaik sama teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, sudah jam 3 sore ya. Di luar sih cuaca kayaknya sih enggak semendung itu, tapi semendung itu. Nah, gimana Rin maksudnya? Nah, jadi nih teman Pro 2, kalau kita lihat cuaca di Kota Padang di siang, udah sore sih ini ya, di jam 3 setengah 4 ini teman Pro 2 memang terlihat agak sedikit mendung gitu ya. Angin juga lumayan kencang ini teman Pro 2, jadi buat kamu yang memang udah mau pulang gitu ya, lagi di perjalanan juga, boleh disiapkan dulu teman Pro 2 yang bawa kendaraan bermotor apalagi gitu ya, sama yang gak pakai kendaraan nih, yang naik transportasi umum, jangan lupa payungnya, hujan starter packnya juga gitu ya, karena takutnya nanti tiba-tiba hujannya turun, jadi lebih baik disiapkan terlebih dahulu. Oke deh teman Pro 2, di sore hari ini masih barengan sama Rini dan pastinya kita masih bakal seseruan bareng, dan udah jam 3 sore ini teman Pro 2 kita bakal berbagi informasi juga pastinya, dan nanti bakal ada yang kita bahas juga nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini, kita ke Igan Andika, Asing Bagiku.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Udah jam 4 sore ternyata. Dan teman Pro 2 sangat terlihat ya kalau sore hari ini itu angin cukup kencang teman Pro 2. Tapi ini memang sudah ada peringatan dini cuaca wilayah Sumatera Barat juga hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Ini berlakunya mulai pukul 14.20 tadi teman Pro 2 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi katanya nih teman Pro 2 ini masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada pukul 14.30 tadi ya di Kabupaten Pesisir Selatan gitu loh teman Pro 2. Dan juga ini masih bisa saja berlangsung sampai pukul 17 ya teman Pro 2. Jadi ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi yang disertai juga dengan petir atau kilat dan angin kencang nih teman Pro 2. Jadi memang sudah ada peringatan juga sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini teman Pro 2 di jam ini ya lagi berada di luar ruangan, lagi ada aktivitas outdoor juga, lagi mungkin lagi pulang kerja atau mungkin baru balik dari sekolah, baru balik dari les ya, atau juga mungkin ada yang baru balik dari kampus ya teman Pro 2 yang menggunakan sepeda motor ataupun yang menggunakan transportasi umum, jangan lupa juga untuk persiapkan juga hujan starter packnya gitu ya, karena kita nggak tahu nanti hujannya bisa saja turun gitu teman Pro 2. Jadi lebih baik kita apa ya, lebih baik kita siap-siap dulu nih sebelum hujannya turun. Dan juga nih teman Pro 2, kita juga masih bakal nemenin kamu di sore hari ini pastinya dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang paling oke banget buat nemenin perjalanan sore kamu nih teman Pro 2. Oke, baiklah, tapi nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kayaknya kali ini kita mau enjoy dulu sama lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita ke Charlie Puth dulu nih teman Pro 2 barengan sama James Taylor with Change. Enjoy and stay with us.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Satu, dua...
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Perdagangan memperkuat program Kampuspreneur untuk mencetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Penguatan dilakukan melalui sinergi dan dengan perguruan tinggi, kurasi produk, penguatan kapasitas hingga fasilitas akses pasar. Mendak Budi Santoso mengatakan, Kampuspreneur berkembang ke arah yang baik selama semester 1 2026. Menurutnya, sinergi dengan berbagai kampus membuka potensi pengembangan produk dan wirausaha untuk pasar lokal hingga global.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak, air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks, ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
2: Aku dijodohkan, Dok.
1: Apa?
2: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, hujan sudah turun membasahi kota Padang tercinta ini, teman Produa, dan angin kencang ya. Jadi ini cukup berangin, teman Produa. Jadi buat kamu yang berkendara, boleh hati-hati, boleh dipelankan juga gitu ya. Kecepatannya jangan terlalu tinggi-tinggi banget nih, teman Produa. Apalagi dengan hujan yang cukup deras gitu ya, terus angin juga, jalanan jadi licin. Nah, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi makanya nih, teman Produa, lebih baik kita berhati-hati. Gak apa-apa, lambat asal selamat. Anyway, teman Produa, karena ini sudah hari Jumat, cie, besok pada libur nih. Nah, kalau udah libur gitu, teman Produa, ngapain ya, enaknya mengisi waktu. Nah, mungkin ya bisa salah satunya adalah nonton nih, teman Produa. Nonton filmnya jangan di rumah, di bioskop dong, biar apa? Biar ada sensasi liburannya. Kalau di rumah kan rasanya kayak ya udah standar aja nih nonton film di rumah gitu. Nah, tapi kalau di bioskop kan kayak wow gitu. Nah, seru ya kan. Tapi pernah enggak sih kalian nonton ini, teman Produa, nonton bioskop sendirian? Nah, aku that's me. Nah, aku dulu kayak gitu, teman Produa, tapi sekarang udah enggak sih ya. Nah, tapi kayaknya gak ada salahnya dicoba lagi tuh, teman Produa. Karena ada beberapa film yang sedang diputarkan di bioskop yang sedang ramai banget diomongin sama orang-orang nih. Yang pertama ada Deepwater. Nah, jadi Deepwater ini, teman Produa, ini kalau kamu suka film-film yang agak bikin tegang sejak awal nih, jadi Deepwater ini bisa jadi pilihan pertamanya. Kenapa? Karena ceritanya itu mengikuti penerbangan dari Los Angeles menuju Shanghai yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di perairan penuh hiu. Jadi para penumpang yang selamat harus menahan kepanikan sekaligus menghadapi serangan hiu sambil menunggu pertolongan datang nih, teman Produa. Nah, selain itu, teman Produa, ada Sajian Satu Suro. Nah, Sajian Satu Suro nih buat orang-orang yang suka apa? Suka mau merinding. Nah, itu tuh, teman Produa. Jadi film horor Indonesia ini mengikuti kisah nyata Nia yang pergi ke desa Maduabang untuk mengembalikan sebuah keris sekaligus mengungkap rahasia kelam keluarganya. Tapi perjalanannya ini justru membawa teror gitu ya, yang berkaitan dengan misteri dalam malam Satu Suro dan kejadian puluhan tahun lalu. Nah, ini untuk pecinta horor sih ya, teman Produa ya. Nah, kalau kamu gak suka-suka banget horor nih, teman Produa, pengen ada drama keluarga yang lebih hangat dan emosional, bisa nonton di Riu nih, teman Produa. Film ini berkisah tentang Ye Shuro, seorang nenek asal Techo yang selama puluhan tahun percaya suaminya itu masih hidup dan akan kembali. Tapi keyakinan ini membuat cucunya, Xiaowei namanya, pergi ke Thailand demi mencari sang kakak yang sudah lama menghilang nih, teman Produa. Terus, teman Produa, ada film yang ini gak usah diragukan lagi, diomongin di mana-mana, Spider-Man Brand New Day. Untuk kamu yang menyukai superhero yang satu ini, teman Produa, yes, Tom Holland kembali sebagai Peter Parker yang harus menjalani kehidupan dari awal setelah semua orang melupakan identitasnya akibat peristiwa di Spider-Man No Way Home. Nah, kali ini perjalanan Spider-Man itu terasanya lebih apa ya, personal gitu, karena Peter Parker ini harus menghadapi ancaman baru sambil menjalani kehidupannya seorang diri gitu. Bayangin gak sih, teman Produa, kayak gak ada yang kenal kita, kayak kita all alone aja gitu. Dan film ini disutradarai Destin Daniel Cretton. Spider-Man Brand New Day itu sudah tayang di bioskop sejak 29 Juli kemarin, teman Produa. Terus juga ada Kado Untuk Ibu. Nah, ini juga nih, teman Produa, kalau kamu pengen cerita yang lebih hangat, film ini mengikuti Faris ya, teman Produa. Ini tuh juga seru itu filmnya, di mana seorang petugas pemadam kebakaran yang harus menunda menemani istrinya ke rumah sakit untuk membantu Ara. Nah, kamu mungkin udah liat trailernya, lucu banget, teman Produa, gemesin ya. Di mana Ara ini sedang berusaha mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya. Dan juga nih, teman Produa, karena itu mereka tuh ada satu kejadian yang tidak terduga yang akhirnya ada pengalaman yang benar-benar tidak bisa dibayangkan juga sebelumnya, teman Produa. Jadi film ini mulai tayangnya di tanggal 6 Agustus 2026 kemarin gitu ya. Nah, jadi itu dia beberapa film bioskop yang lagi tayang nih, teman Produa. Jadi buat kamu ya yang akhir minggunya aduh bingung ya, enaknya ngapain, ya udah nonton film aja tapi di bioskop nih, teman Produa. Film yang seru-seru sesuai sama genre-genre yang kamu suka kayaknya. Jadi ya udah, teman Produa, gaskan aja.

0: cuman sih.
1: Iya, iya.
0: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau udah hujan-hujan gini, teman Produa, enaknya emang mengkonsumsi yang hangat-hangat gitu ya. Kayak teh hangat, mie rebus gitu kan. Nah tapi nih teman Produa, ngomongin soal teh ya. Karena ini tuh udah apa ya, sangat common banget di kehidupan kita nih teman Produa. Kalau ngomonginnya kasih apa yang hangat, ya udah teh aja gitu. Nah tapi nih teman Produa, ada satu minuman yang disukai oleh pesepak bola Messi. Tapi ini dari dedaunan juga, tapi ternyata bukan teh teman Produa. Nah nama tanaman ini adalah yerba. Nah si yerba mate ini teman Produa, minumannya namanya yerba mate gitu ya. Tapi ini dari si tanaman yerba kalau gak salah ya teman Produa. Jadi yerba mate ini terbuat dari daun Ilex paraguariensis, pohon cemara dari family holly yang berasal dari hutan tropis di Amerika Selatan nih. Nah tanaman ini tumbuh liar di Argentina Timur Laut, Paraguay, Brazil dan juga Uruguay. Nah itulah alasannya kenapa yerba mate ini akrab banget dengan kebudayaan negara-negara di Amerika Selatan nih teman Produa. Nah jadi yerba dalam bahasa Spanyol itu artinya herbal teman Produa, sementara mat itu artinya labu yang digunakan secara tradisional sebagai tempat untuk meminumnya. Jadi yerba itu tanamannya, herbalnya mat. Jadi mat itu tuh kayak apa ya, kayak gelas, kayak labu gitu bentukan gelasnya tuh teman Produa. Nah jadi si yerba mat ini terkenal di Amerika Selatan ya teman Produa, di mana minuman ini memang berasal dari ini dari zaman dulu lah di kalangan masyarakat adat di Amerika Selatan gitu teman Produa. Jadi yerba mate ini teman Produa, bagi masyarakat Amerika Selatan itu kayak lebih dari sekedar minuman. Ya, dari kacamata mereka, yerba mate ini adalah simbol kuat dari koneksi dan juga komunitas. Nah, jadi gimana sih tuh caranya gitu ya untuk menikmati si minuman yerba mate ini? Nah, jadi secara tradisional teman Produa, proses untuk membuat minuman ini dimulai dari proses memanen antara April sampai September gitu ya. Nah, terus daun dan batang kecilnya itu dilewatkan dengan cepat melalui api terbuka atau panas dengan suhu tinggi selama 20-30 detik. Nah, langkah ini yang paling penting dalam proses pembuatan si yerba mate ini untuk mempertahankan warna hijau khas serta rasa segarnya juga. Nah, proses selanjutnya teman Produa, pengeringan nih yang menggunakan udara panas atau asap dari kayu bakar. Jadi kandungan airnya itu berkurang gitu ya. Nah, cara modernnya biasanya itu menggunakan pengering udara panas gitu deh teman Produa. Setelah dikeringkan dilakukan pengendapan selama 12-24 bulan. Jadi cukup lama ya, kayak 1-2 tahun gitu ya. Terus proses ini bikin rasanya itu jadi gak terlalu pahit, tapi lebih nikmat katanya sih teman Produa. Nah setelah itu ya teman Produa digiling. Jadi kalau udah digiling baru tuh bisa dikonsumsi. Untuk mengkonsumsinya kita harus ngisi si mate tadi atau si gelas labu tadi setengah gitu ya, sampai 3/4 lah isinya sama si daun yerba ini. Terus miringkan cangkirnya, masukkan sedotan logam atau bahasa di sananya tuh bombilla. Nah terus seduh tuh dengan air hangat bersuhu 70-80 derajat celcius secara berulang, baru deh bisa dinikmatin gitu teman Produa. Jadi ternyata ini bukan teh juga ya teman Produa ya, karena kalau teh kan umumnya itu dari ini ya, dari salah satu jenis ini ya, salah satu jenis tumbuhan teh dari tanaman Camellia sinensis gitu ya. Tanaman ini satu-satunya yang menghasilkan teh hijau, hitam, putih dan juga teh oolong teman Produa. Tapi ini bukan, ini yerba, beda. Ternyata Messi minum ini, apa jangan-jangan karena minum ini ya Messi jago main bola lah. Nggak tahu juga sih, bisa jadi ya, bisa jadi, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu rahasianya ya kan ya teman Produa. Nah ini, tapi ini memang salah satu minuman yang dekat banget juga sama orang-orang di Amerika Selatan sana teman Produa. Jadi ya nggak salah juga karena ini juga tumbuh di Argentina, jadi makanya buat Messi juga nggak ini ya, maksudnya nggak
asing gitu. Jadi tetap bisa di apa ya, dinikmatin gitu ya. Mungkin one day kalau kamu punya kesempatan teman Pro 2 untuk menyambangi Amerika Selatan, mungkin bisa kali ya untuk cobain minuman yang satu ini, Yerba Mate.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, polisi Tiongkok dan Thailand bekerja sama membongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas yang menargetkan warga negara Tiongkok. Operasi gabungan tersebut berhasil menangkap 9 tersangka. Dilansir dari Xinhua, operasi dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Dari 9 tersangka yang ditangkap, 4 diantaranya merupakan warga negara Tiongkok, sementara 5 lainnya merupakan warga negara Thailand. Kedua pihak mengordinasikan waktu operasi penindakan dan membongkar beberapa lokasi yang diduga digunakan untuk menjalankan kejahatan. Jaringan kriminal tersebut pertama kali diungkap oleh polisi Tiongkok pada tahun 2025.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Produa FM, teman-teman kamu, teman Produa. Oke, baiklah, teman Produa. Kalau dilihat-lihat nih di luar ya, gelap banget, jujur ya. Semoga kamu sudah sampai di rumah sih, teman Produa. Buat kamu yang masih di jalan juga hati-hati ya. Hati-hati, teman Produa. Sebentar lagi mau maghrib juga gitu ya. Mau jam 6 dan cuaca juga lagi kayak gini. Jadi berkendaralah dengan baik-baik ya gitu, teman Produa. Jangan terlalu kencang yang kayak ngebut banget juga. Karena gimana pun kan ini abis hujan dan masih ada hujannya nih dikit-dikit gitu ya. Jadi jalanannya masih basah, masih licin juga. Jadi takutnya nih teman Produa nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lebih baik berkendaranya dengan pelan aja gitu. Yang penting selamat sampai tujuan. Dan juga nih teman Produa, jangan lupa juga untuk lebih berhati-hati gitu ya. Karena kalau udah hujan ada genangan, nah biasanya kita sering gak ngeh tuh ya kan. Gak ngeh sama kayak ada lubang di jalan atau segala macamnya. Jadi kayaknya lebih hati-hati aja gitu dalam berkendara. Oke deh teman Produa, karena sebentar lagi juga sudah mau jam 6 sore. Yes, Reni Kamal juga harus sign up nih sebenarnya dari ruang dengar kamu teman Produa. Ya sayang banget sih ya, tapi mau gimana dong, sudah waktunya. Aku juga mau pulang nih teman Produa, takutnya hujannya semakin lebat juga gitu ya. Tapi tenang aja, keseruan kamu tidak berakhir di sini teman Produa. Abis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu, jadi pastinya masih bakal seseruan bareng teman Produa setelah ini. So teman Produa, kayaknya nih sebelum ini ya, sebelum aku sign out juga, kayaknya kita puterin dulu lagu yang satu ini. So teman Produa, jangan kemana-mana, stay enjoy terus barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Akhirnya sampai baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uswatin hasanatin fi bina'il usroh al-mali'ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Rasul dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap, bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, akhlak mulia cermin keimanan seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya bahwa ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kadang tidak langsung dipahami oleh manusia. Dengan husnuzon kepada Allah, hati akan lebih tenang, lapang, dan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Akhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah, senang mendengar ayat-ayat-Nya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Nya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapan-Nya. Kemudian, akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anak-Nya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang Muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena

kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya, dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Liverpool mendapat dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek muda Arsenal, Miles Lewis-Skelly. Pemain berusia 19 tahun tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Talksport, Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada sejumlah klub Premier League termasuk Manchester United dan Chelsea. Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan kebutuhan Arsenal. Arsenal dinilai ingin mendapatkan kembali sebagian dananya, tepatnya setelah mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro, sekitar 1,54 triliun rupiah.

Teman Pro 2 pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique memilih tidak memberikan komentar mengenai masa depan Ferran Torres. Tepatnya di tengah pembicaraan transfer yang sedang berlangsung antara PSG dengan Barcelona, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan dirinya hanya ingin fokus mempersiapkan tim menghadapi pertandingan. Sikap Luis Enrique muncul ketika Ferran Torres dilaporkan semakin dekat meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG. Negosiasi antara kedua klub tersebut dikabarkan telah memasuki tahap akhir, tepatnya setelah PSG terlebih dahulu mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Spanyol tersebut. Ferran juga telah berpeluang kembali bekerja bersama Luis Enrique apabila transfer tersebut terrealisasi, mengingat keduanya pernah bekerja sama ketika Luis Enrique menangani timnas Spanyol.

Informasi terakhir, nomor Pro 2 Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur Piala Presiden 2026 untuk menghadapi Penang FC. Persebaya akan menghadapi Penang FC dalam pertandingan internasional pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Pelatih fisik Persebaya Diego Carvalho melihat suasana tim lebih positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur. Menurutnya, para pemain kembali berlatih dengan sumber energi yang besar dan motivasi tinggi setelah meraih gelar juara.

0: masih di NLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Ois.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, okay. Berarti nggak jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Ya, serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Oh. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
0: Oh gila,
2: gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu.
1: Okay.
2: Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak.
0: Okay.
2: Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan.
0: Okay.
2: Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Ya. Band-band tuh masih kencang-kencangnya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita temen gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Nah,
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Wih,
1: Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana tetap Mambro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: ya udah gue move on.
2: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget
1: menurut
2: gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya.
2: Kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kafe cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, ya, ya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah apa nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah bener suka sama seseorang. Setuju kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya gila karena

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, gua... Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live benar malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: nembak gitu. Oh, iya
2: juga ya. Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh, gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan, karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Benar.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini, tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Ya, bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Dalam. Tolong diklip ya, bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini, Bang. Ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single di sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Kamu lagi dengerin 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu, di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang lagi dengerin siaran ini pada sehat dan happy di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Hari ini seperti biasa, kalau udah Jumat malam kita bakal sharing ilmu ya, bakal refresh hati, otak juga hari ini. Dan sharing-sharingnya aku gak sendiri, udah ditemenin sama Kak Resti Wahyuni. Halo, assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini kak, sehat?
1: Alhamdulillah, adik gimana kabarnya hari
0: Alhamdulillah,
1: ini?
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh, hari ini kita mau bahas topik yang menarik sekali, teman Pro 2. Judul hari ini tuh tentang ketika saat dunia berlari, hati belajar kembali. Nah, gimana tuh maksudnya? Nanti kita bakal sharing-sharing bareng Kak Resti di sini. Jadi buat kamu yang mau mengirimkan pertanyaan, mau bertanya langsung juga boleh. Nanti telepon di 0751274822 atau di 0811665908. Kita belajar bareng Kak Resti hari ini. Silakan kakak.
1: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya menarik ya. Saat bener. Dunia berlari, hati belajar kembali. Nah, kembali ke siapa nih? Kembalinya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membahas ini berangkat dari realita ya. Realita kita, khususnya teman-teman muda Pro 2 ya. Kita ini hidup di kesibukan dunia yang enggak berhenti nih.
0: Betul.
1: Ya, yang enggak ada jedanya. Mulai dari tuntutan hidup. Yeah. Terus ada, setiap kita pasti punya ini ya, punya tujuan hidup di dunia gitu ya, punya ambisi gitu ya, punya cita-cita, punya keinginan yang ingin kita raih gitu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin gak aku aja ya sih yang ngerasain, mungkin teman-teman Pro 2 juga ngerasain, kadang kok waktu itu rasanya singkat banget gitu ya. Belum selesai kita dengan satu tugas, terus ada lagi tugas yang lain. Nah, ketika kita nyelesain tugas yang ini, ada lagi amanah yang lain. Dan itu rasanya 24 jam sehari itu
0: gak cukup.
1: Kalau bisa satu pekan itu mungkin harusnya 9 hari gak sih?
0: Betul.
1: Itu yang kayak kita itu kayak dikejar-kejar gitu loh. Nah, itu yang bisa mungkin aku membahasakannya itu kayak dunia itu berlari gitu ya.
0: Serba cepat.
1: Iya, serba cepat. Kita dikejar oleh tuntutan-tuntutan, oleh ambisi kita sendiri, oleh keinginan kita sendiri, dan oleh tujuan yang ingin kita raih sendiri gitu loh. Nah, di saat yang sama, secara psikis atau hati kita juga kayak ke pressure gitu loh. Kita stres, kita gelisah, kita panik gitu ya. Ini kayak mana ini cara menyelesaikannya gitu ya. Belum lagi kita berhadapan dengan orang yang, meskipun kalau kata orang tua kita dulu, kayak meskipun kepala sama hitam tapi isinya beda gitu ya. Belum lagi kita berhadapan dengan toxic people gitu. Nah, itu kalau boleh aku bilang itu capek banget loh.
0: Iya, benar banget, capek
1: kan. Secara fisik kita udah ke pressure dengan tuntutan-tuntutan ya, namanya kan kita di dunia ini kan enggak apa ya, memang sih ada hal lain gitu ya, tapi kayak di dunia ini kan kita butuh untuk ya, anggaplah misalnya ada orang yang mencari nafkah, ada orang yang belajar, ada orang yang melakukan hal yang lain lah gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama secara fisik dia lelah, secara psikis dia juga lelah, juga capek.
0: Benar.
1: Dia harus melakukan A, B, C, dan D dengan tuntutan-tuntutan orang lain yang nge-pressure dia, belum lagi toxic people tadi atau hal lainnya gitu ya. Apalagi Gen Z ini sekarang banyak yang sandwich generation gak sih?
0: Iya, bener. Aduh, Kak Resti paham banget sih, jujur. Iya.
1: Dan itu kalau ditanya, mungkin kayak Gen Z kalau ditanya heart to heart gitu ya, kayak hati ke hati, kayak diajak deep talk itu, baru ditanya nih, kamu gak apa-apa? Are you okay?
0: Aduh.
1: Itu langsung langsung nangis pastinya ya, gitu ya.
0: Itu seolah pertanyaan langka banget yang orang tanyain. Bener.
1: Pokoknya kayak jangan ditanya, pokoknya tanya kapan udah makan belum atau udah mandi belum atau apapun lah, tapi jangan ditanya are you okay? No. Itu sedih banget deh. Nah, di saat dunia yang semakin kejar-kejaran nih sama diri kita sendiri, jadi kayak aku ngerasain di dunia sekarang itu saingan terberat kita itu bukan orang lain gitu loh, tapi diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Nah, makanya itulah kenapa kayaknya topik ini menarik nih untuk dibahas malam ini gitu ya. Karena saat dunia berlari, apakah kita lari aja, lari terus sampai nanti kita capek sendiri, sampai kemudian qada Allah akan ajal kita datang lalu kita pulang tanpa membawa apa-apa. Makanya meskipun dunia, anggaplah dunia itu lomba berlari dengan kita, kita tetap harus tahu tujuan kita kemana, yaitu kembali kepada siapa gitu ya. Nah, karena gini, tidak ada ujian yang tidak menghampiri hamba Allah gitu. Ujian itu, kalau aku membahasakannya itu kayak ujian itu adalah bahasa cintanya Allah. Kalau kita ngerasa hidup kita anteng aja, itu berarti kayak kita udah kayak dicuekin Allah gitu loh. Dan itu di dalam agama kita, di dalam Islam itu istidraj. Jadi kayak Allah itu udah mungkin angkat tangan gitu ya. Kayak gini loh, aku tuh menganggapnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya adik kecil atau punya anak di rumah atau apapun lah itu ya, atau keponakan atau apa gitu ya, selama kita sayang sama mereka, kalau mereka buat salah pasti kita tegur kan?
0: Iya benar.
1: Iya kan? Atau belum buat salah pasti udah diperingatin. Misalnya kayak di situ ada vas terbuat dari kaca gitu loh. Itu pasti kita kayak jangan dekat, jangan mendekat ke sana, jangan berlarian di situ, jangan manjat, atau misalnya nanti kalau kamu lompat-lompat kamu jatuh. Nah, itu kan setiap waktu kita negur dengan tujuan bahwa aku gak mau anak aku, adik aku, keponakan aku itu kemudian celaka. Nah, sesama manusia aja kayak gitu. Apalagi Allah yang sebagai seorang, maaf bukan seorang ya, Allah itu Tuhan ya, sebagai zat yang menciptakan manusia, sebagai zat yang punya hak kendali atas manusia, maka peringatan dari Allah itu ya bahasa cinta Allah gitu loh. Nah, termasuk ujian yang Allah berikan ke manusia.
0: I see.
1: Nah, jadi dan Allah itu kan yang menciptakan manusia ya. Berarti Allah itu tahu banget luar dalamnya manusia. Dan sifat manusia yang paling Allah mengerti itu adalah manusia itu akan sangat dekat kepada Allah ketika dia dalam keadaan susah.
0: Benar, benar.
1: Ada sih manusia yang manusia bertakwa ya, yang dalam keadaan susah ataupun senang
0: dia dekat gitu. Nah,
1: tapi mostly manusia itu mendekatnya ketika dalam keadaan susah. Makanya Allah kasih susah supaya
0: dekat.
1: Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ke pressure hidup kita tadi, kita ketemu sama kesusahan hidup, tekanan pekerjaan yang nggak berhenti, terus standar atau apa ya, target-target dunia yang harus kita kejar, belum lagi kita bertemu dengan toxic people yang bikin mental kita breakdown gitu ya. Itu sebenarnya adalah cara Allah untuk memanggil kita kembali loh gitu. Sederhana gini loh, kita kepala kita kepentok nih sama dinding. Itu kalau orang pertama kayak astagfirullah, itu aja udah ingat Allah langsung enggak?
0: Iya, yes.
1: Iya kan? Atau misalnya kayak kita bersin. Bersin kita terus kita bilang alhamdulillah gitu. Nah, itu ujian kecil banget loh. Ibaratnya cuman kayak belum menyakiti sampai bikin overthinking kita. Apalagi kalau misalnya kita sampai harus kayak ya Allah ini arahnya kemana nih gitu ya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya. Ada sebenarnya salah satu kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, dan di Mekah itu kan ujian dakwah luar biasa ya, mulai dari difitnah, disiksa secara fisik gitu ya, terus sampai orang-orang atau umat di Mekah pada saat itu yang ketahuan masuk Islam itu benar-benar kayak jadi apa ya, kayak benar-benar musuh yang harus dibunuh pada saat itu gitu ya. Nah, dan Rasulullah tuh tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Sampai kemudian Rasulullah sudah berdakwah keluar Mekah tapi ditolak dan berbagai penolakan diterima Rasulullah. Rasulullah itu kemudian menepi ke sebuah tempat. Dan Rasulullah itu langsung berdoa kepada Allah gitu ya, seakan-akan memberikan isyarat bahwa ini gak ada jalan lagi. Aku sudah lihat, kayak Rasulullah tuh sudah, aku sudah berjuang di Mekah tapi tetap ditolak, aku sudah keluar Mekah tapi tetap ditolak juga, udah seluruh pintu aku buka tapi tetap ditolak gitu ya. Dan Rasulullah lihat, istilahnya gini loh, kalau bahasa Gen Z sekarang tuh lihat kanan, depan, belakang, itu gak kelihatan lagi, udah lihat ke atas gitu. Dan itu yang dilakukan Rasulullah pada saat itu. Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan tahu gak plot twistnya gitu kayak mana?
0: Gimana?
1: Rasulullah mengutus, Allah mengutus beberapa orang jin ya, kepada Rasulullah dan mengatakan, dan pada saat itu jin itu menyerupai manusia. Lalu jin itulah yang kemudian bersyahadat kepada Rasulullah. Jadi di saat semua manusia menolak, Allah itu seakan mengasih tahu kepada Rasulullah bahwa tenang aja, masih ada kaum jin yang akan menerima dakwahmu. Jadi aku ketika membaca sejarah itu kayak, berarti ketika kita kemudian tidak menemukan jalan lain dengan pressure dunia yang ini kayak mana gitu ya, nggak ketemu celahnya gitu ya, pergi ke sini berhadapan dengan ini, pergi ke sini ujiannya begini, balik ke rumah ketemu ujian lagi, terus pergi ke tempat lain di situ juga ujian lagi, cerita sama orang pun misalnya kayak cerita sama bestie kita atau orang tua kita, mereka pun punya ujian, gitu ya. Maka ya udah, lihat ke atas, kita punya Allah gitu loh.
0: Itu yang dimaksud dengan hati belajar kembali ya kak. Tahan dulu Kak Resti, masih banyak topik yang akan kita bahas. Juga sekali lagi aku mengingetin teman Pro 2, topiknya hari ini menarik banget, relate pastinya buat banyak orang, termasuk ya kita-kita yang masih sering banget bertanya arahnya kemana ini ya, overthinking malam-malam ini cocok banget buat kamu dengerin. Jadi buat yang mau nanya boleh banget di 0751274822 atau di 0811665908. Nanti kita balik lagi habis yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune dan enjoy terus di Pro 2 FM, muda bertakwa, teman terbaik kamu.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PSTS Tabing.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat.

0: teman terbaik kamu memang rancak bana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gue sini Muda Bertakwa teman Pro 2 dan kamu masih dengerin 90,8 Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ya bahas tentang saat dunia berlari hati belajar kembali. Jadi kembali yang dimaksud di sini tuh kembali kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta gitu ya. Tapi pernah enggak sih Kak, ini sebenarnya personal sih. Kakak sendiri mengalami fase itu gitu, terus mencari jalan untuk kembali lagi, dan kayak gimana sih tantangan yang Kakak alamin gitu. Sekalian kita juga belajar karena kayaknya ya nobody's perfect kan ya Kak, ya pasti banyak yang mengalami ups and down kehidupan. Nah, itu gimana Kakak untuk mencari jalan kembali lagi kayak gitu?
1: Oke. Sebenarnya enggak hanya kita aja loh yang ada fase kayak gitu gitu ya. Rasulullah pun pernah gitu. Nah, kita sebenarnya bisa meniru apa yang Rasulullah lakukan, dan aku pun melakukan hal yang sama gitu ya. Dalam artian aku juga meniru apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika melewati fase sulit seperti itu, Rasulullah itu berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri. Jadi me time itu pun sebenarnya udah ada sejak Rasulullah gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita apa ya, burn out ya istilahnya ya, kayak kita itu lagi yaudah
0: capek.
1: Capek banget gitu ya. Nah, Rasulullah tuh menyendiri. Bahkan kan dalil pertama yang wahyu pertama yang diterima Rasulullah itu kan di Gua Hira ketika Rasulullah sedang menyendiri kan.
0: Yes, benar.
1: Nah, dan Rasulullah menyendiri itu ya kayak cukup aku dengan Allah aja dulu. Dan itu boleh kita lakukan sebenarnya gitu ya. Silahkanlah mungkin kita di kamar aja seharian atau tidak dengan sosial media kita gitu ya. Kita
0: singkirkan dulu.
1: Dan kita semua itu punya hobi yang rasanya dengan hobi itu kita bisa tenang gitu. Ada orang hobinya mungkin ketika dia perlu untuk menenangkan dirinya, dia dengan membaca. Ada dengan dia ngopi di kafe seharian. Ada yang bersihin toilet gitu kan. Ada yang bersih-bersih pokoknya, atau beres-beres kamar gitu. Pokoknya dia untuk menenangkan dirinya. Nah, itu boleh banget. Nah, jadi kalau aku sendiri sih ngelakuin itu ya. Jadi kayak aku menenangkan diri dengan cara aku sendiri, ya mungkin kayak baca buku atau sesuatu yang seperti itu gitu ya. Nah, setelah itu ketika merasakan, yang bisa ngukur diri kita sendiri ya, maksudnya kayak udah aman nih kayaknya, barulah kita kemudian berkomunikasi kembali, bersosialisasi kembali dengan lingkungan kita. Karena gak dapat dipungkiri kalau kita lagi gak baik-baik aja, itu baunya sentimen banget.
0: Iya benar, benar ya, lagi
1: kan?
0: Kita gampang lagi keinsult, gampang kesinggung.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Benar gitu loh.
0: Oke, kita tahan dulu Kak. Ini ada yang nelpon.
1: Oke, baik.
0: Halo, malam.
2: Halo Kak Icing, malam.

0: Ya,
1: Fitro lagi.
0: apa kabar Fitro?
1: Alhamdulillah sehat, hujan-hujan ya.
0: Iya benar-benar. Oke deh. Fitro mau bertanya?
1: Iya, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ini agak bingung saya, maaf agak nyagak menceng di wakil mak. Saya pernah mendengar tentang peristiwa terjadinya gerhana. Ini saya sebenarnya masih bingung ke ini. Di antara tanda-tanda terjadinya kiam kan kita sudah banyak tahu ya. Apakah terjadinya gerhana itu merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat? Apakah itu betul atau bagaimana? Kalau iya, dalilnya apa? Apa dalilnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai membaca ini doa kunut. Kunut ada tiga macam, ada kunut witir, ada kunut subuh dan kunut najiyah. Dan kunut najiyah itu kira-kira kapankah waktu niku dilakukan? Kunut najiyah.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir adalah solat sunat tasbih. Dan kapankah solat sunat tasbih itu dilakukan? Tiga pertanyaan. Terima kasih Kak Cik dan Kak siapa?
0: Kak Resti.
1: Ya Kak Resti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak out of topic pertanyaannya Kak. Oke, terima kasih ya Fitro. Gimana Kak, mau langsung dijawab?
2: Oke. Gerhana itu peristiwa alam. Dan itu bukan tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi kalau tanda kiamat besar itu ya matahari terbit dari barat gitu.
0: Iya.
2: Dan gerhana itu ya salah satu bentuk kekuasaan Allah gitu. Jadi berapa kali pun terjadi gerhana dalam satu tahun sebenarnya bukan termasuk ke dalam tanda kiamat gitu ya.
0: Betul.
2: Nah dan terkait dengan kunut pun sebenarnya itu perkara khilafiyah di dalam Islam gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mungkin ada sebuah gerak sebuah kelompok yang mengatakan bahwa kunut itu harus, ada kelompok lain mengatakan kunut itu tidak harus. Maka kita tidak perlu memperdebatkan masalah itu, ini kunut yang ini dilakukan kapan, ini yang dilakukan kapan. Maksudnya kayak itu masih dikembalikan kembali kepada dalil dari masing-masing pemahaman. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah perkara khilafiyah, selama itu ada dalilnya, selama itu ada hukumnya, maka ya udah kita tidak perlu salah menyalahkan gitu ya. Nah, dan perkara sholat tasbih itu boleh dilakukan kapan aja. Selama mampu, dan kalau bisa ya jadi ya kalau bisa dalam hidup itu kita pernahlah sholat tasbih gitu. Nah gitu.
0: Oke. Semoga Fitro sudah terjawab ya pertanyaannya tentang gerhana dan juga doa kunut ya tadi ya Kak ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi sembari menunggu pertanyaan yang lain. Boleh yang lagi dengerin aku masih ingin bertanya, masih ada banget waktu sekitar 15 menit lagi kurang lebih ya teman Pro 2, bisa WhatsApp di 0751, sorry, bisa telepon di 0751274822 atau di 0811665508. Oke, gimana tuh kayak yang tadi kita lanjutin?
2: Oke, jadi berkhalwat tadi ya, jadi ya me time lah istilahnya ya.
0: Benar.
2: Silahkan lah. Nah, nanti ketika kita sudah tenang, ya silakan bersosialisasi kembali dengan orang lain, dengan siapapun, ya dengan keluarga kita gitu ya. Nah, tapi ketika me time itu ya bukan hanya me aja, tapi kita harus kembali membangun idrok silabilah gitu.
0: Okay.
2: Keterikatan kita dengan Allah. Jadi kayak menghitung-hitung, karena setiap ujian itu pasti juga ada alasan dan apa gitu ya.
0: Iya.
2: Kayak misalnya nih kita berhadapan sama sesuatu problematika, permasalahan ya, kita tetap muhasabah. Aku berhadapan dengan ujian ini kenapa ya? Apa
0: bener.
2: Yang salah di aku?
0: Bener.
2: Jadi ketika kita sedang menenangkan diri itu, kita sekaligus menghitung-hitung diri kita gitu. Ya, kita ngerasa bahwa oh itu toxic people, itu nyakitin perasaan aku ini gini-gini. Tapi di saat yang sama kita juga harus muhasabah. Aku nyakitin orang juga enggak ya? Atau dia seperti itu karena mirroring dari apa yang aku lakuin. Nah gitu loh. Jadi ketika kita menenangkan atau menyendiri itu, ya apa yang kita lakukan adalah menghitung-hitung diri, menghitung-hitung dosa kita. Nah sehingga di situ kita merasa bahwa oh ternyata aku memang harus kembali kepada Allah gitu loh. Nah gitu. Nah selain itu ya memang harus ada kita tempat untuk bercerita. Karena gini, setelah kita dengan diri kita sendiri gitu ya, kita kemudian ketika kita keluar dari setelah me time itulah istilahnya, kita tetap butuh orang untuk menjadi support system kita. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu ada butuh orang lain. Ya, Rasulullah ketika seluruh kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, tetap ada satu sahabat yang menemani Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah gitu. Dan ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira pun, Rasulullah balik pulang itu, Rasulullah tetap ada yang menemani, yaitu istri Rasulullah, Siti Khadijah radhiyallahu an. Jadi di banyaknya orang, anggaplah kita semua orang itu sama aja jahat ke aku, kita harus tetap punya support system kita. Kalau kita gak percaya sama orang, kakak kita mungkin, saudara adik, kita, iya, adik kita, atau orang tua kita gitu, yang akan maksudnya kayak someone to share gitu loh. Nah, karena Rasulullah pun juga kayak gitu gitu loh, bercerita kepada Abu Bakar radhiyallahu an ketika menghadapi masa-masa sulit dalam dakwah gitu loh. Nah, kita pun ketika berhadapan dengan masa-masa sulit kita dalam hidup ini ya, kita butuh seseorang gitu loh. Maka carilah seseorang itu gitu.
0: Nah. Oke, jadi batas untuk selalu kembali itu nggak ada ujungnya ya kak, akan selalu ada waktu untuk kita kembali dan kembali ya kayak yang Maha Kuasa. Tapi kalau misalnya bakal ada kemungkinan nggak kak, dengan tadi kakak sebutin dengan istilah istidraj gitu, orang-orang yang mungkin terkena hal tersebut, apakah dia bisa menemukan jalan kembali, apakah butuh proses, atau kayak udah mati aja gitu hatinya, gimana tuh kak?
2: Jadi kan istidraj itu gak langsung ya, gak langsung Allah yang meninggal gitu. Tapi orang ini sudah diingatkan berulang kali gitu ya, udah dikasih pintu hidayah berulang kali gitu ya. Tapi tidak juga akhirnya ya sudah Allah nanti menyidangnya di akhirat aja lagi gitu ya. Tapi kasih sayang Allah kan seluas itu juga.
0: Betul.
2: Sangat besar sekali gitu ya. Bahkan orang yang tidak pernah beriman kepada Allah saja, itu masih Allah berikan kesempatan setiap nafasnya untuk pulang kepada Allah gitu ya. Apalagi orang yang beriman dan kemudian berusaha untuk menjauh dari Allah, maka pasti Allah akan tetap kasih peluang-peluang itu gitu ya. Tapi ya sekarang di dianya lagi, notice pintu hidayah itu atau tidak. Karena gini, hidayah itu sebenarnya bukan delivery ya.
0: Jadi
2: bukan
0: kayak dijemput ya.
2: Iya. Jadi bukan kemudian ya udah deh COD hidayah hari ini, enggak gitu ya. Tapi hidayah itu memang dijemput. Dan kita bisa menilai hidayah itu dari segala hal gitu. Ada orang yang dapat hidayah itu ketika dia sudah kehilangan orang yang disayangi.
0: Yes.
2: Ada orang yang dapat hidayah itu ketika dia misalnya nonton film gitu ya, terus dia kayak kok ini gambaran
0: nonton
2: aku
0: film,
2: ya
0: gitu ya. Kan
2: kalau dia berusaha berpikir positif gitu. Tapi kalau misalnya dia berusaha tidak berpikir positif, misalnya nih dia diuji dengan kehilangan orang tersayang, atau kehilangan benda-benda yang dia sukai, atau mungkin dari segi harta, dari segi nyawa atau segala macam gitu ya, kalau dia negatif pikirannya pasti kayak dia nyalahin Allah. Ini kok aku lagi sih yang diuji, emang gak ada orang lain nih gitu ya. Terus kayak Allah nih benci nih sama aku. Tapi kalau dia ingin dapat hidayah dari situ, dia harus berpikir positif di situ. Cara berpikir positifnya sederhana. Ya Allah, aku sekuat apa sih sampai diuji sekuat ini? Nah, itu cara Allah sebenarnya untuk memanggil hamba-hamba yang sudah berusaha lari gitu, untuk manggil kamu lagi. Dan itu pintu hidayah itu sebenarnya selalu terbuka. Kitanya aja kadang yang sok-sokan gak peduli gitu ya. Gitu.
0: Tapi banyak diantara maaf banget Genzi sekarang, bukan merasa ini ya kayak, tapi emang aku gak tahu itu namanya istidraj atau enggak, entah kita pun udah pernah di fase itu atau enggak, kayak iman naik turun gitu. Tapi ada yang bilang kayak, kenapa orang yang justru gak sholat tuh hidupnya aman-aman aja, baik-baik aja, kayaknya rezekinya ngalir terus gitu-gitu. Terus udah merasa kayak gimana ya, di sekarang itu kalau misalnya ngelihat ada misalnya lagi di coffee shop terus kayak kita yang segan ngajakin orang sholat sometimes.
2: Iya benar.
0: Kayak ya udah ya kalau kamu mau sholat ya sholat sendiri aja gitu. Ya. Karena kalau ngajakin kayak pertama responnya kadang diem aja, kedua kayak ya duluan, and then after that kita nggak tahu saat pengganyana. Nah itu gimana sih kak caranya, termasuk untuk diri sendiri ya, untuk ngelawan segala hal tersebut dan untuk kayak kakak bilang kan lawannya sebenarnya diri sendiri, setan yang ada di dalam diri gitu kan, termasuk kayaknya terpengaruh dengan lingkungan atau somehow kayak ya karena kita ngerasa ini orang kayaknya anteng-anteng aja nih hidupnya tanpa dia memperlihatkan religiusnya atau segala macam. Nah itu pernah kakak mengalami hal serupa atau kayak
2: bertemu dengan seperti itu? Pernah sih ya. Dan aku sering juga sih ditanya kayak gitu. Itu ada orang yang kayaknya ujiannya nggak banyak, kayaknya dia nggak pernah diuji deh gitu bener. Ya. Hidupnya anteng-anteng aja gitu. Bisa jadi di situ ujiannya.
0: Okay.
2: Nah di kenikmatan hidup itu ujiannya. Karena kan sebenarnya ujian itu tidak hanya sesuatu yang nyakitin ya. Mm-hmm. Bahkan sesuatu yang melenakan kita dari Allah pun kan sebenarnya itu juga yes. ujian gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa nggak harta dia itu nanti akan dikembalikan kepada Allah gitu. Dia ngerasa kak bahwa nyawa dia itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Nah maka meskipun kita melihat kok ada orang yang hidupnya anteng-anteng aja gitu ya, kita nggak usah nggak usah menilai bagaimananya. Yang penting mungkin ujiannya di hal lain yang mungkin kita sendiri nggak tahu. Atau mungkin Allah menguji dengan kelebihan yang diberikan kepada dia gitu ya. Dengan hartanya yang banyak, dia kepikiran gak untuk sedekah?
0: I see. Nah, okay.
2: Ada orang yang hartanya dikit, ibaratnya gini loh. Mungkin adek pernah sering sekali mendengar ini. Ada orang yang punya 10 ribu, tapi dia bersedekah 1 ribu. Ada orang yang hanya punya 2 ribu, tapi dia sedekahkan 2 ribu itu.
0: Punya, ya.
2: Nah, gitu.
0: Wow, okay. Jadi ini ya, jadi nasihat juga buat diri sendiri untuk melawan semua itu. Dan benar kayaknya ujian kita gak cuma soal kesakitan, kesedihan, tapi ternyata seneng pun jadi ujian ya kak ya. Makanya kayak orang tua sering banget bilang kalau seneng jangan seneng-seneng banget.
2: Iya.
0: Karena siapa tahu ada yang akan dikorbankan atau akan ada yang bikin kita sakit. Setelah itu kalau sakit pun jangan sedih-sedih banget, karena setelah itu pasti bakal ada kebahagiaan yang dikasih gitu ya. Oke deh, kak ini gak berasa banget sekitar beberapa menit lagi udah mau jam 9 ya. Tapi kita mau minta kesimpulan dan juga closing statement deh dari Kak Resti untuk topik hari ini, karena menarik banget. Ini general ya Kak, semua orang pasti sering banget ngalamin hal ini. Gimana ya caranya buat kembali lagi, termasuk orang-orang terdekat kita yang kita udah coba mungkin berbagai cara, tapi ternyata the end of the day tetap tergantung dengan dirinya sendiri. Udah nemu jawabannya, pada kira hidayah itu yang dijemput ya kak ya, bukan kita yang nunggu. Okay. Gimana tuh kak?
2: Prinsip hidup seorang muslim itu harusnya satu sih, kalau aku boleh berbagi ya. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusro, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka meskipun sekarang kita merasa bahwa hidup kita itu didesak waktu, dikejar target, dan kita harus berhadapan dengan banyak hal yang mungkin bagi kita menyulitkan kita secara fisik atau secara psikis, percayalah kalau sudah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran fa inna ma'al usri yusro, maka percaya aja deh gitu loh. Ada kemudahan, ada hal lain yang akan diberikan oleh Allah setelah ini. Tapi kalau jangan ditanya kapan, besok belum, besoknya, tenang aja. Yang namanya kemudahan, yang namanya rezeki dari Allah, yang namanya nikmat dari Allah itu pasti datang di saat yang tepat. Dan akan ada masa nanti di mana ketika kita sudah bertemu dengan hal itu, kita akan berkata kepada diri kita sendiri bahwa oh ternyata ini rahasianya, oh ternyata ini bahasa Allah. Maka ketika kita sekarang merasa bahwa aduh aku capek banget, ya udah berhenti sejenak, Ambil nafas, bentangkan sajadah, curhat kita ke Allah. Gak usah kita paksakan, kita gak bisa merubah pandangan orang ke kita, tapi cukup kita saja yang mengubah pandangan kita ke orang. Ya udah, biarin aja deh dia berpikir buruk ke saya, biarin aja deh dia kemudian menganggap saya begini begitu, itu sesuatu yang ada di dalam pikiran dia, gitu loh. Ya udah, kita terserah deh, yang penting aku menganggap dia begitu dan aku punya Allah, gitu. Nah, begitu juga dengan target-target tadi, biarin deh. Sekarang kita udah usaha, sukses atau tidaknya kita kembaliin kepada Allah. Nah, itu yang berhenti sejenak itu, kita ngambil break dulu untuk membangun komunikasi kita intens kembali kepada Allah. Dan dengan break sejenak itu, kita tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain ibadah. Banyak-banyak kita berzikir, karena memang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini sebenarnya kan untuk kembali mengingat kepada Allah lagi. Nah, dengan kita mengingat Allah, maka kita akan tahu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita kan akhirat. Mau sekarang pun ujian seberat apapun, kalau kita terlena, di akhirat ujiannya lebih berat, neraka.
0: Iya, benar.
2: Nah, makanya ya udah deh, kalau ujiannya di dunia ini kayak gini dahsyatnya, aku sabar, aku berhadapan dengan Allah. Nanti di surga akan berikan kemudahan, gitu loh. Maka kita harus membangun tujuan hidup kita ini sementara aja. Ujiannya cuma selama hidup. Selama kita ikhlas, maka di akhirat nanti pasti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda, gitu.
0: Oke, Masya Allah. Kak Resti, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Udah mau berbagi, sharing sama kita. Terima kasih waktunya, Kak. Ilmunya juga, semoga apa yang Kakak sampaikan bisa jadi ilmu dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ilmuwan Pro 2, kita sudahin dulu mudah bertakwanya, karena sudah mau jam 9 juga. Minggu depan di hari Jumat kita ketemu lagi. So, sampai ketemu di Muda Bertakwa berikutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PSTS Tabing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam everyone, everybody. Ketemu lagi di Station 90,8 MHz di Kopstang malam hari ini, Kopi Setengah malam. Di Jumat malam ini bakal temenin kamu sama topik-topik yang bisa kita bahas secara menarik banget ya, teman Pro 2. Tentang kehidupan, tentang lifestyle, tentang banyak deh pokoknya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, boleh banget share di 0751274842 atau di 0811665908. Ya, malam hari ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol tentang family ya, teman berdua. Boleh dong share ke kita momen yang kayaknya itu momen yang kamu pengen banget selalu ada di setiap hari tapi gak kesampaian karena satu dan lain hal. Boleh dong cerita ke kita, telepon di 0751274842 atau di 0811665508. Aku tunggu ya teman berdua sampai di jam 11 nanti. It's a MotoGP.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng, Kopi Setengah malam hari ini. Masih ngobrolin tentang momen di keluarga kamu yang kayaknya tuh kalau bisa setiap hari tuh ada deh momen ini gitu. Kalau aku pribadi sih pengen ada momen kayaknya setiap hari tuh ada yang namanya kumpul di di ruang tengah, terus ngobrol bareng gitu, talk a lot, cerita-cerita tentang tentang hal yang menyenangkan, kayak gimana tentang hari ini gitu, apa sih yang kejadian sampai kayaknya berasanya capek banget gitu, pengen banget deh ada momen-momen kayak gitu teman Pro 2. Alright, aku masih bisa angkat telepon kamu di 0751274482 atau di 0811665508. So, buat kamu yang lagi dengerin aku, bisa banget ya teman Pro 2, kita curhat-curhat dulu tentang kehidupan. Karena emang keluarga tuh nomor satu banget gak sih dalam hidup teman Pro 2. Ada yang pengen banget bisa pulang ngumpul bareng sama keluarga lagi karena udah jauh banget di perantauan, udah bertahun-tahun di perantauan. Ada yang kayaknya tuh emang udah pengen ngumpul cuman udah gak lengkap lagi misalnya. Atau ada yang pada gengsi-gengsi di anggota keluarganya, akhirnya ujung-ujung gak jadi gitu, gak ketemu momennya untuk curhat, untuk cerita bareng gitu loh teman Pro 2. Nah makanya yang kayak gitu-gitu ya, biar kamu biar kamu bisa ngalamin hal yang serupa, apa sih gitu, ceritain dong di sini momen-momen yang kayaknya kamu pengen ulang setiap hari, kayaknya harus ada momen ini bareng keluarga gitu. Kalau aku tadi kan udah cerita ya momen gimana kita curhat bareng, ngomong di ruang tengah atau dimanapun itu deh, tapi ngomongnya bareng-bareng gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di Kopis Tengah malam hari ini. By the way, ini ada yang respon dari WhatsApp-nya kita. Katanya, malam kak, aku mau cerita. Ini anon ya, teman Pro 2, gak ada namanya. Aku pengen banget setiap hari itu di keluarga ada momen pamitan. Pamit mau berangkat, pamit mau pergi, pamit mau pulang atau bilang mau pulang kayak gitu-gitu. Soalnya di rumah itu udah jarang banget yang kayak gitu, pergi mah tinggal pergi, udah nggak ada lagi momen pamit-pamitan. Baiklah, ini agak sedikit berat ya teman berdua, tapi emang akhirnya ketemu titik permasalahannya dan ternyata beneran ada keluarga yang kayak gitu teman berdua. Waduh, berat banget nggak sih kalau diinget-inget ya, kayak gimana namanya kita menjalani kehidupan keluarga tapi udah nggak bisa yang kayak pamit-pamit lagi, udah nggak bisa yang kayak saling bilang dan saling tegur-tegur lagi gitu. Itu udah merasa kosong nggak sih di rumah sendiri, berasanya kayak ini rumah yang aku inginkan dari lama tapi kenapa jadi kayak gini gitu, kenapa jadi berubah, kenapa ada yang aneh. Tapi memang gak sih teman produa, sering berjalannya waktu selalu ada hal-hal yang kita rindukan yang udah gak bisa diulang lagi, yang kayaknya semakin kita merindukannya semakin dia hilang dari diri kita gitu. Waktu bareng keluarga, terus juga waktu bareng adik-adik, bareng saudara, dan emang gak bisa lagi untuk didapatkan dan diulang. Entah itu karena jarak yang memisahkan atau karena emang ada satu problem yang belum terpecahkan gitu. Makanya kalau kata Hara tuh ya, gak ada keluarga yang sempurna.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun

0: Radio Sholose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, okay. In the last session of Kopis Tang Kopis tanggal malam hari ini, kesimpulannya, gak ada keluarga yang sempurna dan gak ada rumah yang akan selalu bisa menampung kita untuk pulang. Tapi kita punya diri sendiri yang bisa kita kontrol, yang bisa kita obatin sendiri, yang bisa kita kuat-kuatin ya. Walaupun sebenarnya memang ya teman pro 2, masa-masa yang paling indah itu waktu kita masih kecil ya, kayaknya masih anak-anak, waktu kayaknya oma, opa, nenek, kakek semuanya tuh kayak mengagung-agungkan lah istilahnya, kayak menunggu kehadiran kita banget sebagai cucu, sebagai anak gitu. Tapi kayak semakin dewasa justru kita yang dinantikan untuk lucunya memberikan cucu. Bercandanya kayak gitu, tapi kita yang dinantikan untuk mengumpulkan lagi yang udah terlupa, kayak terlepas satu-satu, mengembalikan lagi ingatan-ingatan lama kalau ternyata keluarga kita dulu seakrab itu, bisa jadi kan. Karena emang sering berjalannya waktu, sering bertambahnya usia, semakin dewasanya kamu, udah makin apa ya istilahnya ya, udah makin gak ada lagi tuh energi, dan udah makin gak ada lagi keinginan untuk yang terlalu, bukannya sebenarnya keinginannya ada, tapi waktu yang menghukum dan keadaan yang menghukum, sehingga tuh kayak untuk bisa sebenar-benarnya yang ngumpul bareng, sebenar-benarnya quality time tuh susah banget, ya kan teman pro 2. Jadi ya begitulah, kalau misalnya memang udah gak bisa lagi kita berharap dan berekspektasi banyak sama orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar. Agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jika ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi biyuda yawmil qiyamah. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang bagus, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti yang selalu beristighfar. Jadi seorang tukang roti di Basrah dipertemukan oleh ulama yang sangat ia ingin ketemu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad di akhir hidupnya beliau bercerita, suatu ketika saya usia sudah tua, saya tidak tahu kenapa saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Jadi Imam Ahmad tuh tak kenapa tuh kok saya ada keinginan ke sana ya, walaupun padahal enggak ada tujuan Imam Ahmad itu. Kemudian akhirnya Imam Ahmad dari Baghdad berjalan menuju Basrah. Pas tiba di waktu Isya, dia ikut salat berjamaah di masjid. Artinya merasa tenang dan kemudian saya pengen istirahat, kata Imam Ahmad. Lalu ketika semua jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tiduran di masjid. Tiba-tiba marbotnya datang terus menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipanggil untuk tiga panggilan ya. Biasanya orang Syekh itu biasanya untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Dalam kisah ini panggilan untuk orang tua, karena marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia hanya melihat beliau ini sebagai orang layak, orang tua yang layak dihormati. Jadi ya, kalau zaman sekarang kita misalnya mau mengetahui seorang ulama, walaupun beda kota, kita bisa dari foto, dari HP, dari medsos, atau dari manapun. Kalau zaman dulu cuma tahu nama, tapi nggak tahu wajah. Jadi banyak kota-kota yang wah terkenal, ada ulama besar di sana, ilmunya sekian. Jadi cuma tahu kisahnya aja, biografi, cuma tidak tahu wajahnya seperti apa. Dan begitu Imam Ahmad, walaupun sama-sama di Irak, di Basrah dan di Baghdad, ya tetap dia namanya terkenal, tersohor, tapi nggak tahu orang-orang wajahnya seperti apa. Nah, lalu Imam Marbot ditanya, "Syekh mau ngapain?" Terus mau istirahat. Kemudian Imam Ahmad nggak memperkenalkan diri tuh. Terus Imam Ahmad di Irak sangat populer, terkenal sama seorang ulama zuhud ahli hadis yang hafal sejuta hadis. Namun tidak ada pada masa itu foto ya, jadi saya ingat lagi tidak. Namanya cuma terkenal. Terus Imam Ahmad bilang, "Saya cuma ingin istirahat." Kata musafirnya, "Tidak boleh, tidak ada yang boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh marbotnya itu, disuruh keluar. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid." Lalu Imam Ahmad pengen tidur di teras masjid. Lah, marbotnya datang lagi, "Mau ngapain lagi Syekh? Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Nah, setelah hanya pengen istirahat malam, Imam Ahmad nggak dapat izin untuk istirahat. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke sebelahnya masjid, itu ada penjual toko roti. Sambil melihat adonannya, melihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid, Imam bertanya, "Sudah berapa lama kau lakukan ini?" "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti selama 30 tahun menjadi tukang roti." Jadi Imam Ahmad setelah didorong-dorong oleh marmur masjid, datanglah ke rumahnya si tukang roti. Nah, tukang roti itu ditanya sama Imam Ahmad, "Sudah berapa lama?" Terus Imam tukang rotinya jawab, "Sudah 30 tahun terus apa hasil dari perbuatanmu ini?" Tukang roti menjawab, tukang roti itu menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta kecuali saya dikabulkan, dan kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta, ya Allah langsung diterima." Nah, bingung kan? Kenapa? Karena wasilahnya istighfar. Jadi tukang roti itu selalu istighfar.
selalu setiap istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu wasilah yang doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah itu dengan istighfar. Nah, maka dengan istighfar itulah setiap doa-doanya si tukang roti dikabulkan. Nah, lalu sama tukang roti ngomong, semua dikabulkan kecuali satu, masih ada yang belum dikasih oleh Allah. Muhammad nanya, apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, dari itulah langsung Imam Ahmad bilang, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, sampai ke jalanan, ternyata berkat istighfarnya si tukang roti. Nah, yang kita petik di sini bukan masalah dengan istighfar maka doa kamu akan dikabulkan, atau jika kamu ingin doa dikabulkan maka perbanyaklah istighfar, atau bagaimana mempelajari rezeki dengan istighfar, bukan. Tapi yang saya ingin bahas adalah masalah doa. Doa ini jika tanpa ilmu, doa itu akan menjadi bumerang bagi pendoanya, atau bumerang untuk yang didoakan. Bisa datang kebaikan untuk yang pendoa, atau bisa menjadi kesusahan bagi pendoa. Bisa menjadi kebaikan untuk orang yang didoakan, atau bisa menjadi kesusahan bagi orang yang didoakan. Dalam surat Al-Hud ya, ayat 47, Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Ya Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon pada engkau ma laisa, apa-apa yang tidak ketahui, li bihi, di dalam ilmi, di dalamnya, tidak mengetahui dalam, yang tidak memohon kepada Allah engkau sesuatu yang tiada mengetahui hakikatnya. Jadi Nuh itu berdoa kepada Allah terhadap sesuatu-sesuatu yang dari memohon kepada engkau dari yang sesuatu yang tidak ketahui hakikatnya. Artinya seperti apa? Ketika kita berdoa, kita ingin menjadi seperti itu, yang kita tidak tahu hakikatnya itu seperti kita, jika kita seperti itu akan seperti apa. Kisah yang kita ingat mungkin ini kisahnya Korun itu berdoa, minta berdoakan oleh Nabi Musa agar apa? Agar menjadi orang kaya. Ternyata kekayaannya itu akan menjadi sengsara baginya. Sengsara di dunia, dia dihukumi oleh Allah dengan hartanya dicabut, dan dia akan. Nah, dari sana kita bisa melihat kisahnya Korun situ, doanya itu malah menjadi sengsaraan bagi dia. Kenapa? Dia berdoa terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya. Maka dari itu, sama seperti si tukang roti itu, dia tidak tahu hakikatnya doanya dia itu akan menyusahkan orang. Menurut dia baik, dia ingin bertemu Imam Ahmad, ternyata itu hakikatnya menyusahkan Imam Ahmad. Maka dari itu, kita berdoa untuk para pemuda-pemudi yang misalnya belum menikah, jangan berdoa sesuatu yang kita tidak tahu hakikat di dalamnya. Karena apa? Misalnya kita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bla bla bla bla ganteng, ini tinggal daerah sini, wilayahnya tinggal di sini, pekerjaan sukses gini-gini. Ternyata kita menikahi, atau kita sudah langsung tunjuk orangnya, ya Allah nikahkan aku sama dia. Ternyata di masa pernikahannya itu malah membuat kesusahan bagimu. Yang awalnya bisa rajin pengajian, rajin ibadahnya tepat waktu, malah jadi terabaikan. Atau yang dulunya begini, banyak kebaikan-kebaikan yang malah berkurang ketika sudah menikah sama yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita patut pikirkan baik-baik dalam berdoa. Makanya doa itu butuh ilmu, yang sampai para pemuda-pemudi zaman sekarang banyak berdoa, banyak keinginan, banyak permintaan, tapi fatal karena tidak tahu hakikat dalam isi doanya. Maka perlu ketahui, jangan sampai bodoh dalam berdoa. Insya Allah akan sambung lagi untuk selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ukuran bahasa dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Berdiri, siap.
5: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjajaki peluang investasi bersama konsorsium Korea Selatan dalam pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, sirkulasi sumber daya, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan gas metana dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Kota Tengah, Kota Padang untuk mengurangi emisi sekaligus menghasilkan energi. Gubernur Sumbar, Mahyildi, menyebut baik ketertarikan konsorsium Korsel tersebut. Menurutnya, rencana kerjasama ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sumbar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus membuka peluang menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan juga untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Gubernur Mahyildi telah menugaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar. Dua dinasnya maksud diminta memfasilitasi komunikasi dan pembahasan teknis antara konsorsium Korsel dengan pemerintah daerah terkait. Informasi berikutnya teman Pro 2, Ketua Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative Shin Chang-eun mengatakan melihat potensi besar di Sumbar untuk mengembangkan proyek pengurangan emisi melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi daur ulang, Korea Agriculture and Fisheries and Industry Recycling Cooperative saat ini menaungi 62 asosiasi dengan sekitar 18.000 perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang di Korea Selatan. Menurut Shin, salah satu potensi yang menarik perhatian pihaknya adalah pemanfaatan gas landfill di TPA Kota Tengah, Kota Padang. Gas metana yang dihasilkan dari proses penimbunan sampah menurutnya dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menjadi sumber energi. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas program unggulan Nagari atau Desa Creative Hub atau NCH. Setelah 3 daerah percontohan NCH aktif sejak 2025, Pemprov Sumbar kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Kadis PMD Provinsi Sumbar, Yudawardi Usama Putra menyebut 3 daerah pencatatan NCH yang telah aktif sejak 2005 yakni Desa Sikalang di Kota Sawalunto, kemudian Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman, serta Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar. Ia menjelaskan 10 lokasi lainnya saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi modal NCH baru pada tahun 2026 ini antara lain Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuru di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota, Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Kota Baru di Kabupaten Solo. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Produer dari Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman Produa, selamat pagi semuanya. Yes, aku Obi akan nemenin kamu teman Produa di Sabana pagi hari ini sampai jam 10 pagi teman Produa. Ya, di Sabtu pagi ini udah di hari Sabtu aja nih, udah di weekend, enak banget ya teman Produa. Apalagi Kota Padang kemarin habis, bukan kemarin sih, mas malam. Semalam habis diguyur hujan deras banget teman Produa. Sampai jam berapa ya? Jam 11 apa sampai jam setengah 12? Pokoknya aku udah bobo. Karena aku dinas pagi ya, jadi harus bobo cepat teman Produa. Dan tadi bangun pagi seger banget, alhamdulillah hari ini sudah di pertengahan bulan Agustus dan dikit lagi 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81 ya teman Brodo ya. Waduh, semangat banget nih, semangat merdeka nih. Dan juga ceria tentunya ya teman Brodo ya. Harusnya ya mau awal bulan, mau pertengahan bulan, mau akhir bulan, kalau masih pagi pokoknya harus terus semangat ya teman Brodo. Apalagi di weekend ini nih, enak banget, seger banget Kota Padang ya di hari ini teman Brodo. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini ya, sambil nyeruput kopi mungkin, atau mungkin nyeruput teh kalau gak suka kopi ya, atau mungkin yang nyeruput air panas. Ada juga mungkin yang masih di kasur dengerin Brodo. Bangun, bangun ya, dengar cuci muka kamu ya, siap-siap untuk beraktivitas hari ini teman-teman berdua.

Atau mungkin karena hari ini belum ada CFD ya, CFD baru besok hari Minggu ya teman-teman. Tapi gak boleh, walaupun gak ada CFD, kalian harus tetap olahraga. Gak boleh malas-malasan teman-teman dua ya. Ya selagi kita masih bisa gerak, olahraga yang ringan-ringan aja teman-teman dua. Jalan di tempat, jalan kaki, gerakin leher, gerakin tangan gitu, peregangan ya. Atau mungkin habis kalian santai-santai terus habis itu jalan kaki, matahari udah muncul, berenang. Nah enak banget teman-teman dua, berenang pagi-pagi, wah sehat banget ya. Tapi sebelum itu sarapan dulu ya teman-teman dua ya, ke gor atau kemanapun tempat di Sumatera, di Padang ini banyak banget tempat sarapan yang enak banget teman-teman dua ya. Dan juga tapi intinya sebelum sarapan ya, gerak-gerik dulu teman-teman dua, gerak sana sini, selagi masih bisa gerak lanjut terus teman-teman dua. Jangan loyo, harus tetap semangat. Aku doain juga semoga teman-teman selalu sehat-sehat selalu ya. Banyak-banyak minum air putih ya. Selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin berdua di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi Area Digital via smartphone. Berarti keren. Kamu keren karena kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja melalui handphone kamu. Yang penting punya kuota dan ada sinyal. Dan juga jangan salah teman-teman berdua, di RRI kita bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik-musik asik, musik-musik terbaru, semuanya ada di Pro 2 teman-teman Pro 2. Request aja lagu Indonesia, lagu luar negeri, manca yang memang lagi rame banget dan kalian belum tentu dapat di Pro yang lain. Kalau Pro 1 lagu-lagu lama ya, lagu baru di sini. Dan juga vibes positif yang gak ada matinya. Oke tenang aja teman-teman berdua, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, yang mungkin musik lama di remastered di lagu baru, boleh. Plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa ke mana aja ya. Buat yang lagi habis olahraga, nanti setelah dengerin aku, ya berarti kamu terinspirasi ya. Mantap. Jangan lupa makanan minumannya habis jajan, jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Karena kenapa? Karena Kota Padang tuh masuk 10 besar kategori kota terbersih. Kota memang bukan kandidat kota pilihan untuk Praya Adipura, tapi kita berusaha nih teman-teman untuk jadi kota bebas sampah kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat sampah langsung dibuang ke tempatnya ya teman-teman ya. Oke. Tetap di Sabana Pagi Pro 2 di hari ini dengan aku yang akan nemenin kamu ya. Kita lanjut dulu kali ya ke lagu berikutnya biar kalian tambah semangat nih. Ada lagu dari Ive, judul adalah I Am. Ini lagunya lagi asik banget di teman-teman dengerin. Coba deh dengerin ya. Langsung aja kita puter.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar keren banget nih dari si Junjung yang bikin hati adem nih teman berdua. Jadi di situ SLB atau Sekolah Luar Biasa IC ya, si Junjung baru aja nih mencetak prestasi gemilang dengan terpilih sebagai salah satu sekolah pilihan terbaik di Sumatera Barat. Wah, mantap ya. Prestasi ini diraih dalam ajang bergengsi Sumbar Teacher Summit 2026 di Indonesia Inspiring Teacher. Jadi penghargaan ini bukan sekedar piala pajang nih teman Radoan, ini adalah bentuk apresiasi luar biasa atas komitmen tanpa batas SLB Aisyah si Junjung dalam memberikan pendidikan terbaik bagi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Keren banget nih teman Radoan ya, bisa melihat dedikasi yang akhirnya mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi itu suatu hal yang sangat memorable teman Radoan. Nah, momen bahagia ini makin lengkap karena penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi pada 13 Agustus 2026 kemarin lusa ya. Dan pastinya ini jadi kado terindah ya bagi keluarga besar SLB Aisyah Sejunjung yang selama ini terus berjuang dengan penuh kasih sayang.

Kepala SLB Asia Sinjunjung, Ibu Yuli Darti mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya keberhasilan ini adalah buah manis dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat membara seluruh elemen sekolah. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga yayasan yang terus mendukung tanpa henti ya. Lalu Ibu Yuli Darti juga menekankan nih bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu memang butuh resep khusus. Karena memang agak susah teman berdua, sangat susah malah justru. Butuh kesabaran tingkat dewa, ketulusan hati. Nih, kesabarannya tuh bukan tingkat yang level-level standar, enggak, ini tingkat dewa katanya nih. Ketulusan hati, inovasi yang kreatif, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini adalah kunci dibalik suksesnya mereka dalam mencetak generasi hebat ya, sehingga dapat layak banget dapat penghargaan nih teman-teman berdua. Jadi lebih dari sekedar label sekolah terbaik, penghargaan ini diharapkan ya jadi pemantik semangat baru untuk sekolah SLB-SLB yang lainnya ya. Dan Ibu Yuli Darti berharap kedepannya SLB Aisyah Sijunjung bisa terus memberikan dampak positif dan kontribusi nyata dalam mencetak siswa yang lebih mandiri, berprestasi, dan makin percaya diri dengan potensi unik yang mereka miliki teman berdua ya. Pokoknya mantap deh, terus semangat untuk SLB Aisyah Sijunjung. Semoga prestasi ini jadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik kemana aja, siapa aja, dan memberikan yang terbaik di bidang kita masing-masing ya. Keep inspiring SLB Aisyah Sijunjung.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, ini aku cocok banget pastinya di mix and mix sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi barangnya bagus-bagus sih.
3: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
5: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
6: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
7: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
8: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, next, teman Pro 2, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Sabtu 15 Agustus 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu nih cuaca hari ini, teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup beragam, teman Pro 2, aku coba cek dulu ya.

Kita mulai dari pesisir selatan. Ini diprediksi hari ini cuacanya masih sama kayak kemarin, hujan ringan. Lalu Solok juga sama, Solok hujan ringan teman Prodo, 19 hingga 25 derajat Celcius. Cukup dingin teman Prodo. Sering-sering pakai jaket ya, sama minuman air anget. Kalau mau ke Solo hari ini ya. Si Junjung juga diprediksi sama seperti kemarin, hujan ringan. Tanah datar hujan ringan, kelembaban 63 hingga 97%, cukup lembab. Lalu Padang Pariaman diprediksi hari ini udara kabur teman Prodo. Nanti aku informasikan ya maksud dari udara kabur itu apa. Agam udara kabur juga, cakil tapi di sini cukup cerah, 22 hingga 26 derajat Celcius, tapi berawan ya kayak gitu teman Prodo. 50 kota ini sama kayak kemarin, hujan petir, hati-hati ya teman Prodo yang ada di atau mau di ke 50 kota, harap berhati-hati, hindari gunung tinggi, hindari pohon ya, atau hindari tempat-tempat yang sekiranya itu membahayakan ketika petir datang. Untuk Pasaman juga diprediksi sama teman Prodo, udara kabur 20 hingga 28 derajat Celcius untuk suhunya dan kelembabannya 54 hingga 96%. Mentawai hari ini sama kayak kemarin, Kepulauan Mentawai hujan ringan sama seperti Darmas Raya teman Prodo, dan Solok Selatan juga sama diprediksi hujan ringan. Pasaman Barat udara kabur. Lalu Kota Padang diprediksi hari ini kabut atau asap, tapi ada sedikit hujan juga. Kota Solo hujan ringan, Sawalunto hujan ringan, dan Padang Panjang juga diprediksi hujan ringan. Yang mau ke Bukit Tinggi hari ini teman Prodo diprediksi juga sama hujan ringan, bawa jas hujan ya, bawa semua, bawa payung juga, sedia payung sebelum hujan, udah kayak lagu ya. Payakumbuh juga hujan ringan, dan Kota Pariaman udara kabur teman Prodo. Jadi udara kabur itu atau sebutannya HZ ya, itu adalah kondisi saat jarak pandang nih mendatar berkurang akibat partikel kering seperti debu, garam, atau porosi tipis yang melayang di udara. Sementara itu kabut asap teman Prodo atau istilahnya adalah smog, itu adalah campuran uap air basah atau kabut dan asap hasil pembakaran yang berbau serta